0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam
1: bola ni. Bola mimit-mimit tahu ke si ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, lagu baru dari Jenarino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah ngaya nak nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah ngaya nak nunduk ke Mel. Kata inti kita sayau ke orangnya, Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak ngaya nang ke kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ini. Okay, nanti orang bunyi korang nak lah kempuak.
1: Tanah seberai,
0: adalah tunduk orang kengai, mayuh bungai, mayuh ke bungai, mayuh ke solai.
1: Ya, mayuh pun bungai, nanti tu rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Tanah bungai bukai, boleh bungai bukai ini.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okay, cun amat ganya tadi Mel, bakal topik tua pagi tau ya, topik tua ke pagi tau, ni tu sehagi, nyaga hati orang, tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Amat kena tadi ni. Dia tahu umur-umur ke berkata dia tadi Mel. Nyona tu kak kiruah nar ke berkeni ukai ukai nan tu kiruah kura. Kadang umur kita itu kita kak lagi fokus ke hati pengerai pengelantang kita empu. Nanti nyok lalu berundiang kurang lagi. Nyok ngasuh kita stres lagi deh Mel. Ngasuh kita stres, ngasuh kita nyok tusah hati jujung pulai ke pemedias kita tempo kan juga no kita tempo kata dia ni tang orang nak sama tadi Mel habis si orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai aban bisi bisi kebuah menya tadi Mel laban kita nak nemu berkeni ke situasi sidak ya berkeni ke keadaan sidak ya nak ke kita nya lah tang nya berpanggai ba siko-siko
1: ya segi betulnya Sam nyaga hati orang nyaga hati ke tempo bahasa kesebakar yang tadi
0: Arab ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai kita impu lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang nya bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut runding tadi tusut lapan kelalu berunding ke orangnya
1: bunyi kurang saya menti tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyau makan hati ga tanya deh
0: okey jadi topik kita ke pagi tu Mel ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu
1: ya kita bisi banyak komen tu Sam ngai kita kepada komen lagi ke dekat kunci ngah kami dah Sam, ngasak kami dah Sam macam pagi tu, boleh terus ngelawat Facebook YFM Iban, okay? Mari selamat pagi ngah Judan, Ami pagi tu, lama udah nak ngah capuh berdua pagi Y, koya.
0: Dari
1: ulih nyaga hati orang, kaya indah hati diri pupen tu sah kak dijaga. Contoh kemit koya, dia tu pedis perut, pen tua koya nanti tua sebana nadai penurun demu kaya asai ni meh pemedisnya koya. Laban uke orang kengah sai tua kengah sai kaya semadi empat ubat perutnya meh kaya
0: ubat
1: perutnya meh cara ya
0: ubat perutnya meh ke nyangka kita ini
1: ya itu segi amat gak saya nanti maka tua tu tadi lapau ku Sam ke ku gak nyadi kok gak memakai maku kan dek kenyuap aku kena ya tadi contoh
0: tadi
1: itu yang lapau kita itu tadi lapau Sam lain
0: kumpung tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpul untuk lapar arwah yang jaga hati ku mana pagi itu enjawil ke pagi itu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel ku ya tang nama aku dah lejuk nyaga hati orang jaga ku ya agak jaga sigi berangan asa hati diri ku ya alu nak ku kibuh lagi mah ku ya nama nyo pemuasnya ku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke kau tadi ini atau nanti ngau orang bukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ini Mel makin kita nyaga hati itu makin kak gini kadang mesti atau ya bisa limit yang pu. Bisa mah ya, ya nyo nyo ngai buah ke.
1: Ya.
0: Nyo bado edanya. Ni ku ni ku ya mah
1: edanya. Ya. Kena ngasai ke agi miat subah de sem. Maka kita ke agi miat deh. Belayak ngau belak kaban tu tadi agi miat. Agi biak ko rada agi miat. Nyaba deh tu tadi. Makin kaban nunduk ke deh. Makin ke nyo suka sikok ke. Kalau di kenyal sem. Nyako.
0: Nyako berdiho deh tu.
1: Nyaku heran gatiku.
0: Oh ya, nanti kita dia tahu benar-benar situasi tahu dia tahu orang benung amat-amat nyaga tinuan. Anak ya. Agak terlalu nyo tanya orang nama tahu sedang-sedang meh hasa-hasa ya, meh diri. Anak terlalu jual mahal kini angka bisik orang ke tanya meh benung nyaga tin. Anak jual mahal banyak tadi meh tahu kanang kelalu keningnya tadi meh ngemedes ke sano ngemedes ke pangan meh.
1: Ya, nak kelalu lama meh kita itu ring-ringat.
0: Betul. Tang ti uliah tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu. Okay, mainnya lebak kau nya meh.
1: Okay, kita bisi sis Lucy ku ya. Engka nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa sapa kenulung kita nanti kita nda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ko ya ukai kita uliah madap nusah nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke berita nya kelebih agi nulung kita maya bisi penusah ko ya tu segi amat tu sem orang ke jarang nanya ke berita kita jarang nanya ke berita tua tu tadi deh orangnya ke mayu agi nyawup tua nanti tua bisi penusah
0: amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini
1: bakal kena kiroh ke kita tang orangnya meh nombor satu nanti nama-nama penusahnya di kita
0: ya arti tadi kita mesti ke nyaga berbahasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ketegal ke nyaga ti orang ke ya nyo diri empu ke merinsak ke ya semua ke semuanya disalah ke ya. Nak dipadah ke ya perangai menawak. Nemu majaknya di dilara lagi ngeris kak kuya. Okey, nyari arena mami tu amat tu bak situasi bisi bak sekedar situasinya tadi di mail lagi kak dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati. Kak pernah kita ngetat udahnya kita empu ke ngasai kia lagi. Yang mayu kes ke berketau kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri empu nyau tusah banyak tadi pedis tadi. Okey. Nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya keterubah gaga jaga hati diri empu kaya ngai ke kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tau dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey. Dom tugang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga ti orang ku ya ari kenyaga ti diri empu ku ya ati orang tahu ati hari ku ya amat kadang orang mau berbalik entari okey berbalik ati okey tua peperinan dulu Mel Florence lo ati nuan ati aku sama-sama nyaga ati dirimpu meh kita ini okey merindang pendengar ke pagi tu.

Suara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, Nana Yagi Pengerindu Arika Saiful. Angkanya udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngayagi emangnya. Bisa ke maya ya data iba tiga atau kebal limit yang bu.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya emangnya tadi. Tiga penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menyatati SM.
0: Puas nyagati orang.
1: Nyagati dirimpu.
0: Angkanya nanti orang kebepangan tadi nyo puas ngumbuak tadi ngai nak kuliah puas tadi lalu dah melekat sekali ya, jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbuak kita atau ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lalu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi.
1: Ya. Ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem. Jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi. Nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita. Kita itu terus terang memang ada nanti nuan ngai. Pada ngai ke ambil orang nak nganti kita deh. Nak banget ketika kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem. Orang ngumbuak ngai ke kita.
0: Amat nih. Aja bab para papangan jadi pak ati tu ya mayuh tanya tu mayuh nama tu mayuh bahagia dia tu mel. Okey, ada lagi pengerindu lagu ke deka berpikir atau ke di pikir ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke diatur bak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan betul kena 3 bulan 10 tila. Ingat datai babala mayuh ngai datai tumu meh ngai ke kita antadi datai nyudah penuh orang ambil ke kita antadi datai lalu ngigak ndur ke lantang ndur kita medak bala finalis kita ke berpikir malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak serito sem ke pejalai sidak yang muju datai banoi ke dituju meh neh
0: ya ngara tim ari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh sebedau sidak ya ke berpikir malamnya ila okey nyat tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9 okey pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu neh mel.
1: Kita mesti recu nok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Baku ke pedes gi nyaga ti urang ku ya. Contoh nanti tua begulai ngau kaban mesti ka manah jaku. Tajapan nanti tua pedes anang meh mansut jaku sengapa ke kada mayuh urang nada nerima jaku kita ke kira ke nada udah nerima jaku kita nya meh pedes nyaga ti urang ke ti ati dirempu nya mai laban dirempu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedes lagi tu Sam. Hakep eh hari kenyangka ti dari empo
1: ya
0: lapan silap mimir lagi ya lo ngambil hati silap mimir lagi ya lo nama tu ngai nanya lagi teka berkenyapnya tadi neh mel.
1: Eki jadi beri selamat pagi maga ngagai capuak kira.
0: Ya.
1: Udah tadi bedau ne?
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu balat dia say ke maya agi benua bersulu. Kaya tau ke bercinta keliak subak ku ya. Umur agi 18-19 mayanya bak koles training pengajau ku ya. Pada samat ga nyaga hati urang ti jauh hari kita. Laban irau ke sulu ti ngelipek ku yang hati ku ya. Dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Nak ibuh panjai gak meh cerita ni tu DJ ko ya. Siapa dah? Nya ne.
0: Au crash sebab amanya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau pel ne.
1: Rasa ku udah tadi sem.
0: Udah ne. Okey, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya, Tujuh Mimpi. Okey lagi. Udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla Tujuh Mimpi. Okey, lagi bisi Pak Dek Mel.
1: Okey, kita bisi Juni Band.
0: Okey.
1: Selamat pagi ko ya. Nanti ba aku nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari ke nyaga hati orang. Kadang manah pentua ngau ya, nemu meh hati ya berbalik nak manah ngau kita ko ya. Tau hati diri ko ya. bakal ati tu bakal gaya hari ko ya. Okey, jadi yang madah ke gaya hari sida di miri pagi tu mana?
0: Mana?
1: Lagi tambah balik hujan, makanya me hati kita mensia, nemu berbalik
0: kita, ko ya. Ya, aman. Ya, sebarang maya ya, nemu berbalik.
1: Ya, betul.
0: Kadang nadep pada ya. Okey, Wilson will berdau ne. Maneh menua kami ko ya di miri to ko ya penciang mata panas ko ya tumu pagi okey tu pi pagi to ko ya nanti ka nyaka ati orang to ko ya sigi tu saha ko ya tang ni ko ya dia meh ko ya ngai jadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dari empu udah nak lah jaga hati ku ya tang munyi ke jaku tundik ku ya dia tu pedias lagi nade hati ku ya susah nama nade hati ku ya. Oh okey nyari Wilson Will ke pagi tu lepas nanti orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu bunyi kenuan tadi alo kage ge ya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage ge ya nyo nyadi kage ge ya tadi nya kebuah nama dah orang nyo ngai ge tadi ya lo meleka tadi ngai kiro hage
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat de sem lagi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita lagi nembiak metu tadi lagi berbelas kenya umur de maya berpangan tu tadi lagi kene kurang ada lagi puah ngumbuak pangan diri sem jaga hati urang yang benar kita nunduk ke deh. Tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur dia tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyo nyaga hati tu empu nyo namunyi kita nyo ngantik yang empu kecelap deh nyo nanya kita
0: mana lagi nak munyi sekali ne.
1: Nan tu puah kelu lama
0: bisa korang berkenyak ne.
1: Bisa
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti baik ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati rimpu lapan orang tu kadang bisi semampai nak kala puas hati ko ya bisi aja penyilap pengurang kediasai ke ya nyalang segi aman kenya tadi ne ka bekeni ngau nak ka uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nya meh kebuah he tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kita tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Okey tu bisik peminta tadi hari
1: Sis
0: Lucy tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 mimpi.

0: Okey, 7 mimpi dari Mary Camela, lagu ke Bisi Dipinta. Siku peninggal kita tadi, Sis Lucy Kuya, nyudah tanya Kuya, nama dah ngai ke kapak ke kiruh nyaka ti orang ke nemel. Kenyak Kuya tadi nemel, kupan lain nyaka ni.
1: Awak jawab bengku.
0: Awak jawab ni. Indah peruat nak diberi makan ini menyaka. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tusah lagi nyaka hati orang ke nyaka hati dirimpu. Okey, bisi komen sirai dia Mel.
1: Bisi Mas Diana, selamat pagi. Ngakin dengan Mas Diana dari Hospital Limbang ko ya. Tusah nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati dirimpu meh DJ. Aku suah nyaga hati ya kita telefon pun ada diangkat ya. Kaya munyi kau tadi nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon lagi kita. Bisi orang tu tadi ya pedak dulu kade. Udah orangnya tadi nya nadai kira udah padam orangnya telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru lagi orangnya. Aku pun ada nama buah orangnya bekenya. Lawan aku kala terkena ke bekenya, ngaku aku pun kala ngagak
0: pagi bekenya. Tadi ne.
1: Pagi tadi telepon lagi orang nak sahut orang. Ngai ke lawan atai deh.
0: Ya, benar driving tadi benar pedah.
1: Okey, nya tadi hari Mas Diana. Nyama lagi nyaga hati di rempu ku ya.
0: Amat kenyata tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau ku ne uka. Bisi kapan tin ana tu tadi ne. Lagi ku reply ya. Okey nah, nah. Okey, Mel sambung deh.
1: Okey, kita bisi welinten imai pagi tu. Jujur ku madah ku ya.
0: Jujur.
1: Utamakan hati di rempu ku ya. Nadailah ya. Uliah kita nyaga hati orang ya, tang bisi limit yang pu ku ya.
0: Bisi limit yang pu macam tadi.
1: Okay, kita bisi Richa si Fena pagi tu nyaga hati dirimpu meh nyamai ku ya. Janji cukup makai tindu tau ke ukai benung datang bulan aja ku ya. Ti nyaga hati orang nak lama gila ku ya. Nyamai hati dirimpu ku ya. Kak kumai orang sumbuang asa kita meh nak ku ya. Nanti kita ngawak lagi
0: Gawak
1: lagi kan serdah lagi pada kita pada orang ya. Nanti kita gawak
0: kira tadi sedang tadi meh tadi Mel tak kelalu tak ke banget nyaga nak ni sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak belak bisi hati tadi ni belak nyaga hati dirimpu ni
1: contohnya maka kita ke bisi berpansak dengan orang itu tadi Desem kita mansak orang tu orang tu kita ya nantu ngelala naga tang kita suah berpansa nanti kita maya kita berpansa tu tadi selamat pagi ku kita tang ya tu tadi mak nyawat kita berkeni nyak Sam nyaga hati tu ke berkeni kejaga hati nyaga hati orang melaba kita mansa itu tadi kira kita berbahasa melaba kita nyaga yang tadi dah Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari siti nanti pansa ngaya baru tahun ibu
1: tahun ibu ne kadang-kadang nanti tu udah nyebut selamat pagi dengan kaya sarito ne yang ada nyawut kaya kenyit kini tu nanya ya deh pagi risite tu nak meraih selamat pagi ne tang ya meraih selamat pagi ke tua tua nak nyawut ke berkene
0: ya ya udah nuan dah nemu enak nyawut ne risite nanti pansa nguya baru lagi ni boh meraih selamat pagi lagi mel
1: tang ketia nanti ya senyum ke tua deh
0: senyum tu nanti tucu-tucu om ga anang ngiruah diri ada mudis pala diri ne.
1: Okey, kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tang kapa pedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai gi ke nyagati dirimpu ya nanti kita sakit tau ketusah nada ora bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngau maneh ko ya Ati Nuan Ati Aku bunyi ke lagu Florence Law
0: tadi. Florence Law tadi Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaga hati orang tadi anang lebih-lebih lah tadi deh Mel. Bisi limit bisi takak ya ampun.
1: Iya betul.
0: Anang kelalu lebih lah banyak. Kelalu lebih lagi nyo pulai ke medis ke tempo.
1: Ya.
0: Orang kada bisa nyaga hati Mel. Oke, Elis Jawan ke pagi tu. Selamat pagi agak sedua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak ngemata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan berkawal dengan orang bukai ko ya. Okey, sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang amanah kita nyaga hati diri empu. Lepas kita juga ke ngasai ke lagi ne Mel.
1: Okey. Okey, bisi benua dia Sam.
0: Ke bukai tu sama pagi kita ke nyapa madah ke bisi benong ngirup kopi. Mendiang ketua pagi tau. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige ke pagi tau mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau nak ke tu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri punya meh yu yu ku ya amat nama udah nyadi sulu hati nyunda tu sah nyaga lagi ne sebenarnya nyadi tulu sulu hati nyaka pedias nyaga ya
1: maya tu kang uliah ke ya oh my sem pagi tu ne
0: uka besnya aku macam ya. mula segi kak tentu saya ayu ku ya auto tanya ke tau nama tu bisi part yang pu kan ya tau ne. Okey, hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua kebenar ya Mel.

0: hakim membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
1: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
1: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara. Gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia

Malaysia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz Angkatan Tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Senggari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersiaran bersama kami Limbang FM pasti di hati. Okay, menemani anda lagi untuk siaran kita hari ini 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini hari Selasa. Okay, Dimas di sini teman pagi anda di siaran kita. Geng Sambat Radio kita ni hingga jam 12.30 hari macam biasalah kan. Kita akan siarkan hiburan berinformasi sepanjang kita bersiaran 9.26 minit pagi sebagai panduan kita bersama. Diharap semua yang mengikuti siaran kita waktu ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sihat walafiat hari ini, pagi ini ya. Okey, dengan apa sahaja yang anda rancangkan, anda susun atur untuk pergerakan anda hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang pastinya Limbang FM akan terus menemani anda di mana sahaja anda berada. Okey, tak kira anda sedang bertugas ke, anda di rumah ke, atau di mana sahaja dalam kenderaan anda kah, ya, terus dengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Okey, geng Sambat Radio kita ni untuk hari ini 104.9 MHz untuk anda yang berada di Limbang. Okey, frekuensi radio yang sedang anda dengarkan sekarang ini, dan anda yang berada di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, itu frekuensi Limbang FM di manapun anda berada yang mengikuti siaran kita memilih Limbang FM. Terima kasih Dimas ucapkan untuk anda. Okey, dah dua buah lagu Dimas putarkan untuk memulakan hiburan pagi kita macam biasa. Okey, kita dah ada lagu daripada Nabila Razali sebentar tadi, Balas Balik. Dan sebelum itu, Nakiu dengan lagu yang diberi nama Mahsyuk. Okey, banyak lagi lagu-lagu akan terus menyusul selepas ini menceriakan anda semestinya Limbang FM, geng Sambat Radio kita ni. Keadaan cuaca untuk hari ini sebagai panduan kita bersama, info pertama kita pagi ini di Limbang diramalkan oleh Met Malaysia, dari pagi sampailah petang nanti keadaan cuaca tiada hujan, manakala sebelah malam, sebelum malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, itu keadaan cuaca untuk hari ini. Manakala suhu pula untuk panduan kita bersama, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Okey, itu suhu kita untuk hari ini, bermakna suhu 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Okey, itu untuk makluman kita, pergerakan anda ya, yang melibatkan aktiviti luar, pastinya boleh aturkan kembali. Boleh aturkan sebaik mana yang anda inginkan, mengikut peraturan yang anda inginkanlah. Keadaan cuaca untuk hari ini, khususnya untuk aktiviti-aktiviti luar kita. Nak tahu keadaan cuaca di perairan pula untuk hari ini, di perairan negeri Sarawak, khususnya di utara negeri Sarawak, keadaan angin kita, okey, bertiup dari selatan tenggara, okey, dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, manakala ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk kelajuan angin dan arah angin dari selatan tenggara. Dan cuaca di perairan pula, dari pagi, petang ke malam tiada hujan. Okey, itu untuk panduan bersama di perairan kita. Okey, baiklah. Terima kasih mendengarkan Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada, Dimas mendoakan yang baik-baik saja untuk anda. Okey, jom terus berhibur bersama geng Sambat Radio kita ni.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Kak, Kak, Kak. Oh, Kak. Kak, jangan lupa, Kak. Oh, Kak. Kurang... kurang masin rasa mi kita tu, Kak. Minta garam lo, Kak.
5: Okey, jap.
6: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
4: Cik, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya.
6: Hey.
4: Eh, mai. Eh, hai tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi nak.
6: Banyak juga.
4: Ah, tok barunya ada ung.
6: Kita eh takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
1: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: sambat radio kita deh, pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Oke, 9 pagi hingga 12 tengah hari, geng sambat radio kita ini bertemankan saya Dimas di sini, teman pagi anda. Lagi untuk tarikh hari ini, hari Selasa 29 September 2026 masih 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi sebelum kita melangkah bersama untuk jam yang kedua siaran kita dengan hiburan terus untuk anda. Okey, dah menikmati kopi pagi anda, dah menikmati hidangan pagi anda ataupun sarapan pagi anda, penting untuk sarapan pagi membekalkan tenaga, penting ya untuk memulakan hari kita, meningkatkan tumpuan minda dan menjaga kesihatan tubuh badan. Ataupun kalau mood tak stabil mungkin belum sarapan pagi tu. Jadi kena sarapan pagi dulu kerana penting untuk sarapan pagi boleh menstabilkan mood kita, menjaga paras gula dalam darah agar emosi lebih stabil dan tidak mudah marah. Kalau marah-marah tu mungkin belum ambil sarapan pagi kot. Okey, kena ambil sarapan pagi dulu, tapi kurangkanlah manis dalam sarapan anda. Tambahkan manis dalam senyuman. Teruskan tersenyum bertemankan kami Imbang FM. Pasti di hati. Kalau dah sarapan pagi mesti bertenaga kan? Kerana sarapan pagi meningkatkan tumpuan kita selain membekalkan tenaga kita untuk kita melakukan tugasan kita sepanjang hari. Penting untuk kita mengambil sarapan pagi. Okey, dan juga mungkin kalau dah minum kopi tu tanpa gula, sarapan anda tambahkan manis dalam senyuman. Teruskan tersenyum bertemankan kami Imbang FM. Pasti di hati. Kalau dah sarapan pagi mesti bertenaga kan? Kerana sarapan pagi meningkatkan tumpuan kita selain membekalkan tenaga kita untuk kita melakukan tugasan kita sepanjang hari. Penting untuk kita mengambil sarapan pagi. Okey, dan juga mungkin kalau dah minum kopi tu tanpa gula, tugasan kita sepanjang hari. Penting untuk kita mengambil sarapan pagi. Okey, dan juga mungkin kalau dah minum kopi tu tanpa gula,

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Pasti apa?

Okay, terus mendengarkan geng Sambat Radio kita di Pasti di Hati, kekal bersama anda. Ada yang baru saja mengikuti acara kita waktu ini, selamat pagi. Okay, selamat bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati, semestinya siaran dari kita hingga jam 12 tengah hari menemani anda dengan lagu hiburan dan juga informasi. Okay, antara info yang dimas nak kongsikan untuk anda ini pada 3 Oktober ini nanti, antara program yang bakal diadakan dalam masa yang terdekat inilah ya, hari ini dah 29 September. Okey, di penghujung bulan September. Okey, di awal bulan Oktober nanti bakal diadakan Agro Tamu Medamit 2026 yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamu Medamit dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang. Jadi program akan berlangsung 3 Oktober di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Okey, itu untuk makluman masyarakat, penduduk yang diam berdekatan untuk sama-sama memeriahkan Agro Tamu Medamit 2026 bagi bulan Oktober ya. Jadi dan seterusnya juga ada kejohanan street soccer yang bakal diadakan juga pada 3 Oktober. Ini anjuran SIDS Cawangan Limbang, Serakup Induk Dayak Sarawak, Cawangan Limbang. Jadi tarikhnya juga sama, hari Sabtu 3 Oktober 2026 seawal jam 7 pagi di Gelanggang Pekan Medamit. Okey, itu antara program yang bakal diadakan. Okey, ada beberapa lagi program yang dimas nak kongsikan untuk anda. Pastikan terus mendengarkan siaran kita walau di mana sahaja anda berada waktu ini. Terima kasih, semoga terus ceria bersama-sama Limbang FM Pasti di Hati.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Mungkin tidak pernah terfikir oleh kita. Sepanjang hidup, kita menghabiskan masa untuk makan sama banyak dengan berkelip mata. Kita akan menghabiskan masa untuk makan selama 5 tahun dan juga berkelip untuk tempoh yang sama.
3: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
4: Anda sedang mendengar kami di
5: 94.5 MHz. Limbang FM.

Okey, geng sambat tadi kita ni bermula 9 pagi hingga jam 12 tengah hari. Sekarang ini dah pun pukul 11, menghampiri 11.20 minit pagi. Hai, baru saja mendengarkan siaran Limbang FM. Selamat bersiaran bersama kami. Mungkin ada yang baru saja sempat bersiaran. Okey, terlepas 2 jam tadi kita bersiaran 9 hingga jam 10. Okey, hingga jam 11 pagi ni tadi. Okey, sekarang ini dah pun 11.20 ya. Okey, jam yang ketiga, jam yang terakhir kita bersiaran. Okey, tak apa. Dimasakkan terus hiburkan anda. Macam biasa, hiburan berinformasi kita kongsikan sepanjang kita bersama untuk hari ini. Pertemuan geng Sambat Radio kita di September, Selasa 29 September 2026. Bersamaan 17 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Okey. Kepada anda yang mungkin apa yang difikirkan, apa yang dibingungkan, apa yang disusahkan, apa yang mungkin menjadi kecelaruan minda anda. Ada yang terkenang dengan anak-anak yang berada di sekolah tu kan. Okey, doakan mereka yang baik-baik seterusnya. Kejayaan mereka, walau di mana sahaja mereka berada. Itulah dia, insan yang kita sayang kan. Insan yang kita tengok kejayaan mereka, antaranya adalah anak-anak atau keluarga kita, ahli keluarga kita. Tapi pernahkah kita terfikir dunia sekarang ini yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan kita keluar selangkah setapak sahaja akan ada cabarannya yang mungkin membimbangkan kita. Salah satunya walau berada di rumah, iaitu media sosial, gadget. Pernahkah ibu bapa berkata, mungkin setiap ibu bapa memang pernahlah ya. Kalau malam tu tidurlah esok, tidurlah esok sekolah, esok sekolah untuk anak-anak. Tetapi mungkin juga ada yang berhadapan dengan situasi, walaupun kita dah cakap macam tu, kita dah bagi tahu macam tu, tetapi beberapa minit kemudian anak masih lagi memegang telefon. Mungkin lebih membimbangkan apabila kandungan-kandungan yang terbaca yang dilayari itu mungkin memberikan impak negatif kepada minda anak-anak kita dalam dunia digital yang sekarang ni. Tak pernah tidur, doom scrolling semakin menjadi kebiasaan. Perlu diberi perhatian ya, khususnya dalam kalangan remaja. Doom scrolling, apa itu doom scrolling? Tabiat melayari internet atau media sosial secara berlebihan untuk membaca atau menonton berita serta kandungan-kandungan yang ada dalam media sosial ya. Lebih-lebih lagi yang kita bimbangkan, kandungan yang negatif ya. Gabungan perkataan doom scrolling, doom yang bermaksud perkara yang tak elok. Manakala scrolling, perbuatan menatal skrin telefon. Okey, itu wujudnya perkataan doom scrolling ya. Jadi itu yang menjadi satu kebimbangan. Kadang-kadang mulanya kita ni, kita sendiri pun kan, apatah lagi kanak-kanak ataupun anak-anak kita, tidak pernah mungkin tak terfikir benda-benda macam tu. Doom scrolling biasanya tidak bermula dengan niat untuk menghabiskan masa berjam-jam. Ia mungkin bermula dengan ayat mudah, sekejap je, sekejap sahaja. Namun satu video membawa kepada video yang lain, satu berita membawa kepada berita ataupun komen-komen yang lain. Hujung-hujungnya membawa kepada pautan-pautan yang lain. Jadi ini akan memainkan peranan kepada kita ataupun pengguna yang melayari internet ke, akan terus berada, ataupun yang menatap skrin telefon akan terus berada menatap skrin telefon. Jadi akhirnya pengguna bukan sahaja sekadar mencari maklumat, tetapi mungkin seolah-olah terperangkap dalam kitaran kehidupan, ataupun yang mana kajian berkaitan penggunaan media sosial menunjukkan pengguna penggunaan yang bermasalah mempunyai hubungan dengan kebimbangan, kemurungan, kesunyian dan tekanan psikologi, khususnya lagi membimbangkan di kalangan remaja. Walaupun mungkin di negara kita masih lagi dapat dibendung, jadi sama-samalah kita untuk mengekang permasalahan yang terjadi daripada mengundang ataupun yang diundang melalui skrin telefon ataupun melayari internet ya. Jadi sama-sama kita
kawallah ya, kawallah pergerakan kita. Jangan pula kita yang mungkin katakan tidak kepada skrin telefon. Jadi perkara yang sama pula yang kita lakukan di depan anak-anak kita, mungkin kita terbawa-bawa pula juga ya. Jadi kita tunjukkanlah perkara-perkara yang mungkin memberikan sesuatu yang positif lah untuk kita membendung perkara-perkara sedemikian. Ya, berlaku doom scrolling memicu kebimbangan. Peliharalah hati dengan disiplin digital. Yang penting itu keluarga perlu kita bina semula hubungannya. Tetapkan waktu tanpa telefon dan mungkin jadi contoh teladan. Ya, okay. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi 11.25 minit pagi, sekadar ingatan untuk diri saya sendiri dan juga anda yang mungkin bergelar ibu bapa ataupun mungkin terleka dengan dunia digital sekarang ini. Ya. Okey, apapun, teruskan bersama kami di Mang FM, pasti di hati geng Sambat Radio kita ni.

Okey, geng sambat adio kita ni 11.31 minit pagi. Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ni juga. Okey, info aktiviti kita yang mana ini bakal diadakan di Lawas ya. Anjuran Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang yang bakal menganjurkan program STU Pendos World Teachers Day 2026, iaitu fun run 5km dan 3km fun walk sempena Hari Guru sedunia dan merupakan sebahagian okey daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 bakal diadakan pada 10 Oktober nanti okey di Stadium Lawas ya, untuk titik permulaan ataupun starting pointnya ya, macam apa yang dilaksanakan untuk aktiviti-aktiviti fun run ini ada starting point ataupun titik permulaannya. Jadi Stadium Lawas menjadi tempatnya untuk program STU Pendos World Teacher Day, World Teachers Day 2026. Okey. Itu untuk makluman bersama untuk makluman kita bersama antara aktiviti yang bakal diadakan di Lawas. Okey, baiklah untuk anda juga muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Sekejap lagi Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama. Kita dengar satu lagu dulu sebelum kita kongsikan waktu solat ya untuk panduan muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1.

0: Mambang FM, pasti di hati.
1: Dengarkan Mambang FM, adio kita nih, pasti di hati.
2: Okay, muslim-muslimat yang berada di zone host dan juga zone 1, seperti yang Dimas janjikan, Dimas tak kongsikan waktu solat fardu. Sebagai panduan kita bersama untuk hari ini, kita mulakan info solat fardu bagi zone host. Okay, 29 September 2026 Masih, 17 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zone khas pada pukul 12:10 tengah hari, solat fardu asar 3:21 petang, solat fardu maghrib 6:11 petang, dan malam nanti waktu solat fardu isyak pada pukul 7:20 malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh bagi zone khas pada pukul 4:57 pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6:05 pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12:13 tengah hari, solat fardu asar 3:23 petang, solat fardu maghrib 6:14 petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7:23 malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 5 pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6:08 pagi. Baik, demikian info solat fardu yang dibawakan kepada anda setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
3: Limbang FM, adio ketani, pasti hati.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita nih, Limbang FM, pasti di hati.

Okey, untuk anda yang telah pun memilih Lembang FM Pasti di Hati, sebenarnya sekarang kita dah pun menuju ke penghujung pertemuan, nak tutup tirai pertemuan kita tepat detik 12:30 hari. Kita tamatkan siaran geng Sambat Audio kita ni Pasti di Hati Lembang FM untuk hari ini, okey. Dan selepas itu anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, okey. Dan selepas saja berita ringkas, menyusul rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda untuk siaran tengah hari. Jadi, jangan ubah, jangan alih siaran yang sedang anda dengar, tak kira menerusi frekuensi kita ataupun RTM klik, ya. Teruskan bersama Lembang FM Pasti di Hati, walau di mana sahaja anda berada. Jadi, dua buah lagu selepas ini akan Dimas putarkan untuk menutup tirai pertemuan kita. Okey, untuk hari ini, dan Dimas mengharapkan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan, dan perkongsian info kita tadi mudah-mudahan memberi sedikit suntikan info untuk anda apa yang berlaku ataupun aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan di sekitar kita. Jadi Dimas nak tinggalkan dua buah lagu selepas ini. Kita ada lagu yang terakhir daripada Once, lagu yang diberi nama Dialova. Dan sebelum itu, dengarkan ini dulu daripada Rahmat Eka Matra, lagu yang diberi nama Siapa di Hatimu. Jadi untuk itu, sampai di sini dulu Dimas menemani anda. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: jalan dengan ado terbaca bakal cos ini. Okey, berseran dengar tudo tau mudang tau di ramai-ramai tau kena dengar. Dengar Daniel seran Radio Limbang. Okey, tolong mau berbaru kena dengar. Pengai ni rokong ramai dengan sudah nani. Luk pengat ini nak radio tau pendengaran tau cos ini. Radio Malaysia Limbang FM, radio tau lutap mobile.
1: Radio Malaysia, radio tau FM 104.5 MHz.

pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada termasuk kawasan yang telah padat selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat Perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kurs mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas sekadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kurs berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Segan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lengkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM.
Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Okay, Malaysia ridu tahu lemu buat baru ini dok puli deco ini dok mau papu orang gawat lemu bawa program berpalu bawa limbang radio tahu lu tamu bang niat frekuensi limbang FM 104.5 MHz kena uningar anid bukan anid deco ya anid deco dua kena uningar okay anid deco dua tahu mau papu bang segmen medik ataupun segmen kesihatan dia pun tahu deco sini deco dua 25 deco bulan 5 2026 nak kini jam 1:30 puli deco kena uningar. Okay, pad-pad dengan ku, Bang Konti. Nak kini kena mendengar yang nak kena tahu, Joy Palung yang nak penolong pegawai perubatan rata pejabat kesihatan bagian Limbang, ia di pad-pad dengan ku, Bang Konti, Bang Karmini. Okay, di tercuna, terima kasih dengan cukup pad-pad dengan kai, Bang segmen khas kesihatan dan cus ini. Di cus ini tahu itan ku, pad-pad dengan pegayam dengan kena tahu Joy Palung, selaku penolong pegawai perubatan Rat Upis Kesihatan Bepat Limbang. Okay, anun bala berdah.
1: Bala
0: doku. Okey, bala.
1: Ya, ya
0: nama Papu. Mah, betul. Hai, bang tudak bulan ni ah. Ya. Enggak cukup kesibukan mu pernah mula kesibukan. Win dengar nama ni mula lawe mini. Mula lawe mu me sibu, me kucing. Lele mabut bang bawang tau Sarawak ni nan sinulak mini ah.
1: Ya.
0: Sebetulnya nun aktiviti bisnes mini bang lawe ataupun tugasan mu bang lawe.
1: Oh, satu na bang bang lawe memang dan lawe me kursus.
0: Oh, okay.
1: Ya. Ame kucing pun setuna me kucing maraton lah sulat.
0: Oh, okay. Yeah. Arti ini kursus jom kesehatan dan kursus jom sehat lah, kan? Yeah,
1: iya, betul.
0: Okay, two in one. Kaya kena mendengar, tau mau papu bahas segmen medik. Medik ataupun segmen kesehatan. Jadi, tercuna kena mendengar. Topik tocos ini kena mendengar yaitu ratnan pengurusan emosi dan kesehatan mental. Oke, okay. Anun sina luk dimaksudkan dengan emosi kena tau Joy.
1: Oke, okay. Boleh deco kuan namu tau. Tun we malah do mampu kuan tau lah. Mm-hmm. Oke, okay, so sini terperpad pegayam ratnan pengurusan emosi dan kesehatan mental lah.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, emosi yaitu sebulang perasaan lu kide bang buru tau lu mangun ratnan tindak balas keadaan pengalaman trawe dite anun lu mangun lah lu orang tau ngapu bang ulun tau eh.
0: Mm-hmm.
1: Penginudna aku dang perasaan mawang niat.
0: Mm-hmm.
1: Dat niat musuh metot merepang ide mawa ya.
0: Oh, ini emosi ya?
1: Emosi lu ide ataupun mangun bang buru tau lah.
0: Iya.
1: Ya. Mm-hmm. Emosi ini yang miak nolong na tau kali anun ke lu itau ngapu.
0: Mm-hmm.
1: Ini tak miak mempengerawi cara tau ngerawe ide mere tindak balas ratnan emosi luk mangun. Among emosi satu nah normal lah kuan tau.
0: Okay.
1: Ya, luk penting yana itau belajar ngiti keli ide ngurus emosi dengan cara luk munat lah.
0: Ya. Jadi emosi ini lebih kepada bang bala dulu pihak perasaan lah tau ya.
1: Iya.
0: Kurang lebih tanda. Okay, anu ni nak kesihatan mental.
1: Okay, ina tau ninger ratnan emosi. Ini yang ngegala anu ni nak kesihatan mental. Kesihatan mental ini sebulang ayu ratnan kesejahteraan emosi. Terawe tau idita sosial seseburur ina. Ia miak mempengaruhi na tau ratnan kudong patau pian cara tau ngerawe ide ngenau keputusan.
0: Oke.
1: Okay. Cara tau ngurus emosi, kerep tau dat niat, kerep tau musuh, mm-hmm. ataupun kerep tau mawang niat. Satu cuna cara tau berhubung, ide tau berkomunikasi dengan lun bekan lah, luk iring kelibota.
0: Mm-hmm.
1: Luk kepat ina, cara tau ngapu tekanan, ide tau cabaran bang ulun tau lah.
0: Mm-hmm.
1: Ide satu cuna, luk kelima ina cara tau ngedalan aktiviti ane deco, ide mata ratnan, tinudo buru tau sendiri.
0: Okey, setecuna tau pian keli. Anun inah masalah emosi.
1: Okey, kuan tau luk ningar, masalah emosi ianah keadaan ataupun kerap sesebur inah nak keli ratnan isu bang terawai inah.
0: Mm-hmm.
1: Naya mila ngawal ratnan emosi inah.
0: Okay.
1: Idita naya mila madak ratnan masalah luk mangun.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga masalah emosi ini miat ngesabang ataupun ngecing Sabang Kuan Ulun lah.
0: Okey. Oh, tak ada. Okey, saya tak cun. Anun atu-atu luk miat ngegalak sesaburur ina inan masalah emosi?
1: Okey, inan tuda-tuda atu luk miat ngegalak sesaburur ina inan masalah emosi. Luk pun-pun ina dat niat bang tempo luk mio bayo na cadat niat ide lah. Luk kedua yana Malaya Musa, Malaya Musa. Luk ketelu rapang ide batot lah. Luk keempat Malaya nangi nangi mau kodang nala.
0: Okey, naik ya. Dat niat sen tapi Malaya nangi.
1: Iya betul. Okay. Luk kelima metutuk keyakinan buror atau ia merasa nenana berharga. Okey, luk keenam ia napian peruyung dengan lun bekan lah. Luk ketudu yana ia mikat mare tumpuan atau mikat yang anak keputusan.
0: Fokus.
1: Luk kewalu kerap rudap nepleba lepas rudap lah. Atau rudap luk kenapa tak.
0: Okay.
1: Luk keliwa yana selera kan naya doa kalah. Luk kepulu Malaya maror. Sagan pernah naya yang anak kerja ke keman luk mebarat ke Malaya maror tak. Luk kepluca yana kurang gergan ngano aktiviti lu pekalai.
0: Okey, lele kurang stres di nanti nang.
1: Iya.
0: Okey, anun ke faktor-faktor penyebab ataupun masalah emosi ini?
1: Okey, kurang tahun ni arne kini mula lah faktor lu miak ngano na tahun ni ina masalah emosi ya. Kepantau lu ngingar. Okey, kurang DJ Malana deke stres kan?
0: Nggak stres.
1: Oke, okay, yeah. Lupupun ia memang berkaitan dengan tekanan stres lah.
0: Oh.
1: Ya, tekanan okay. Kerja, tekanan kerap tahu study, tekanan masalah keuangan, tekanan luk ruantau ngapuk bang ulun tahun ini dicu lah. Ya, luk kedua yang ada masalah keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Okay, inang konflik luk mangun lah. Pekadan lu, penceraian atau kurang sokongan ratnan keluarga. Lu ketelu yana masalah hubungan sosial. Inan konflik lu mangun arang kawan, arang rurum tau ataupun dengan lun beket. Okey, lu keempat yana inan pengalaman lu nado atau inan trauma lu penganangun lah.
0: Okay.
1: Pengindudna kehilangan lu inan tau mawa lah. Ya. Lu kelima yana rudap lu na petap idi Malaya Maror lah lu kelima. Lu keenam yana perubahan hidup ataupun perubahan ulun. Ya contohna ana mubo tempat kerja. Mado tempat kerja dengan keluarga ataupun hilang pekerjaan.
0: Okay.
1: Lo ketuduh yana kesunyian ini tak kurang sokongan. Ia merasa terasing atau na tempatnya kongsi masalah lah kerana ngapu masalah. Lo kewalu yana kesihatan fizikal.
0: Okay.
1: Sesuburur ina inan ngecalok med atau inan perubahan hormon lo bangun bang purur nalah. Okay. Lo keliwa yana penggunaan alkohol atau dadah. Ini miak ngesabang kestabilan emosi. Ini te miak ngesabang ratnan kesihatan mental sesuburur lah. Okay. Lo kepulu yana faktor tahu seburur lah faktor diri sendiri yana membenah keyakinan diri ya ataupun megai ngerawai lukna tatu-tatu ya.
0: Okey, miako ngegalak anun ke cara-cara ina to mengatasi masalah emosi ni.
1: Okey, kuantau mendengar inan tudak-tudak cara kudang patau miak ataupun bertindak nganau apa nih mengatasi masalah emosi tawa kerap tahu ina ngapuk masalah emosi ya berkaitan dengan emosi tahu lo pun ina tahu perlu ngiti emosi tahu sendiri lah ya nutun tahu niar inan ke kerap nikin ini itau undat dat niat itau undat musa undat metot ataupun kecewa lah. Okey, lok kedua yana tau perlu ngegalak ratnan perasaan tau. tau perlu pegayam dengan keluarga tau, dengan kawan-kawan tau, ataupun dengan seseberur luk inan tau merepot lah. Oh, ya okay. Perlu tau pegayam, cukup perlu tau meluahkan perasaan tau deh lah. Okay, luk ketelu yana ngenau teknik pernafasan luk munat lah.
0: Oh.
1: Maksud nginiat lah. Niat dengan ulai-ulai. Ini tau bawa emosi ke bawar niat tau man.
0: Ya, lele kontrol pernafasan lah.
1: Kudang
0: exercise.
1: Perlu tau niat ulai-ulai lah.
0: Okey.
1: Okey, luk setecuna yana itu perlu exercise atau ngenau activity physical. Mepad kudang exercise nalang kukut dah. Nalang kukut ni balik luk ruan.
0: Ya, ya, ya.
1: Bersukan atau ngenau activity luk eko gergan lah.
0: Jogging kan.
1: Jogging, ya. Upun lah kudang upun maraton ke. Kodang lah. Okey, lu kelima yang nak ngalap masa rudap dengan petap lah. Perlu rehat dengan dok. Ini miak anulong datang ngurus emosi tau lah. Okey, lu setecuna yang nak mata ratnan akan tau lah. Okey, biasa nak kerap tau ngapuk emosi ni, bahkan tau ni. Batu akuman.
0: Ya, lok belum tahu apa pecik lah.
1: Ya, perlu tahu kuman dengan teratur di seimbang lah.
0: Okay.
1: Ya. Lok setecuna tahu ngurang ratnan tekanan tahu. Ya. Ngenau hobi lok do.
0: Okay.
1: Ya, kudang tahu itau mangun ke lun lok manu. Atau perlu ngalap masa na sembayang lah.
0: Oh.
1: Ya, mula sembayang lah.
0: Right.
1: Okey, lok ko walu ya na nima masalah merenat ame mio lah. Okay, tahu perlu ngalap sokongan kudang iko merasa keadaan emosi musukaron kawala perlu ngenekap sokongan lun bekan lah. Ya. Lok setecuna lok kekipad ya na ngalap bantuan profesional. Maksudnya, kita perlu papu dengan profesional bang masalah inilah. Contohnya, konselor, psikologis, ataupun dokter. Ida ni miak nolong natau, kudang tau mikat ngurus ratnan masalah emosi tau lah. Ya.
0: Okey. Okey, ini ya, ratnan tudak-tudak cara lah kan. Ini untuk mengatasi ratnan masalah-masalah emosi di pernah emosi dan mental tau lah.
1: Yeah.
0: Okey, hari ini ratnan topik tau bang Chos ini. Okey, kena mendengar nanti belajar lah. Jadi merpat nato miak ngalap ataupun ini mungkin ko ilmu lah pengetahuan ko antau ini nato menyelesaikan masalah emosi tau, ide masalah mental tau lah kena dengar. Nga coko tekanan tau ni ani dan ni dico ni sebetulnya kan kena joy.
1: Ya.
0: Nga coko ani dico ni tau ni anidco. Berdepan dengan masalah pribadi, masalah libut tiring tau lah.
1: Betul.
0: Libut tiring tau keluarga, suinan tau kerja. Jadi mula tekanan-tekanan lu ngecing nge-stress ni atau ni kan.
1: Betul.
0: Ada penai emosi. Jadi melun tak eh bang duit rawe lah kena tau joy ni ya ina ratnan lu kudang ada ni buli bang sekolah ni tak kan? Buli-buli ni kan? Buli-buli bang sekolah ni pernah mereka tekanan tekanan mental kuan anak dia. Lokena ngebuli dia jadi sehingga kan dia menyendiri. Ngado berdarat ke dede dan ada berani pembala nan tamantinan deta ataupun ide guru dan sebagainya sehingga kan de menyendiri. So ina mangun ku tekanan ku anda apa sehingga mecing lukna tatu lukna do di mecing bang traweda sehingga de ngadap sebulang tindakan luk negatif lah.
1: Ya.
0: Penyelesaian lukna do sapangan dia pa. Jadi dila mula luk mangun di sebetulnya ina luk upa maya lu bangunan, ina luk upa ratku jembatan dan mu nata kalan ta mula luk mila raru-raru lawe-lawe maya lu tanah. Kan rang-rang kadai dan makan macam-macam ada. Okey, ina pernah sebetulnya bagi duit lah ina tekanan tina.
1: Yes.
0: Okey, penyebab utama tekanan ratnan emosi dan mental. Nah, kurang tak tunggu limbang ni, inang tudak-tudak burur, tak lama lawai main orang kadai.
1: Inan, ya,
0: jadi, ini lo kena untuk belajar lah. Okey, Bang Acosi. Okey, terima kasih kena tahu Joy Palung. Cukup penga berkongsi ranan tips ini nasihat luka pelaba berguna ini. Sekarang nak kita ngitak segmen ini. Inan pesananmu tak? Atau kesimpulanmu? Luk brandmu kuan luluk ningar radio tahu Bang Acosi ini? Kena Joy?
1: Okey. Pesananku kuan amung tahu luk ningar radio tahu Acosi ini. Yena na tahu nima na tahu ratnan matar kesehatan mental tau lah. Ya, dok kuan buru tau ataupun tetap rumah tau lah. Okey, mutu bantuan sokongan emosi ina bekan tanda na tau Melaya. Matar emosi ya ina sebepat ratnan itau matar ratnan kesehatan mental tau. Kesehatan mental kudo bekan bermaksud seseburu ina sentiasa mawang niat. Okay, inan kerap dat itau ngapu rasa dat niat merepang atau tertekan. Luk penting kudang apa tau ngedalan ulun tau dengan do. Ya, inan masalah emosi bekan bermaksud itau Melaya. Do ngalap atau nekap bantuan kudang iko inan ngapu masalah emosi. Ya. Matar emosi ya ina sebepat retnan itau matar kesehatan tau lah. Okay, pan-pan tau matar kesehatan emosi tau. Ninger perasaanmu sendiri, pat-pat meres sokongan, idita nama tau mutu bantuan kerap tau perlu bantuan. Anid-anid emosi ini penting kuan among tau. Repotku dengan perkongsianku aco sini, miok nolong na tau kali anun ina emosi, idi tau mila mengurus tekanan dengan melundo, idi tau miok membina keyakinan diri bang atau ngapu ratna cabaran bang ulun tau lah. Ya, terima kasih.
0: Okey, ratnan duit terawih pihak yang nak tahu joy emosi dan nih emosi dan masalah mental ni sebetulnya ini pun tergolong balok mayat juga ni kan.
1: Ya.
0: Balok mayat dan ia ya pernah miak ngeceng secara kuan buruk tau lemulun. Namo kuan mental, namo kuan emosi, yang mo kuan kesehatan lemulun pun kan terganggu. Ya,
1: merangkumi kesehatan.
0: Iya, ia merangkumi kesehatan. Jadi melun melun penting lah ratnan masalah ratnan jaga emosi ini pernah mental tau ni lah ya.
1: Ya.
0: Ngecoko kalau bagi duit pa ubat ini mawang niat lah kan. Sentiasa mawang niat, enjoy, happy. Nekap lu pelabado lah kan. Dan ya dan bergaul lah. Naruh pergaulan lu pergaulan lu
1: do. Adalah kukut
0: pergaulan lu do. Ngupi
1: ngupi.
0: Mekabun ngupi ngupi dengan dua kawan.
1: Ya. Idan tau ngupi wah.
0: Okey, okey. Hai, ini yang kena mendengar ya cara ini atau pelajaran atau mengacau sini ya. Iya, ini ratnan pengurusan emosi dan kesehatan mental mengunku segmen atau acau sini. Bang topik program kesehatan ataupun info medik kuantau taman tindak kena nak. Okey, dengan ini tahu yang mampu baru minggu baru bang segmen look mepada Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutak Mubangnya
2: Radio Malaysia Radio Tau FM 104

20 da cho ini parparinganku jaga bisa ngeceng salim berita raseksan berita ewal semasa RTM Kucing. Tajuk berita utama puli da cho sini. Tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof namala takziah ide ngerawe kedo imate tun Dr. Siti Hasmah kuan negara. Sarawak nangiti 14,000 hektar tanah inan ngikit ruat pade. Sarawak nina 1 bilion ringgit inan nepat pembangunan bepat inan nibu pade dengan masagat. Idi berita setejuna. Imate tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pengenegala bakti luk pelabaraya bekan mo mangunku bekas wanita pertama negara ia mo pana bang bepat kesehatan, kebajikan masyarakat, pendidikan, ngerapu pembangunan lun dejur idi tetak rumah. Tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof namala keprihatinan kesederhanaan idi ketokohan imate ruan ngerawe mangunku sebepat ratnan sejarah idi lawe tubuh pembangunan negara. Lembaga gala lokrinuat bang Facebookna Dato' Amar Fadila namala negara panga natutu sabur tokoh wanita lokruan ngahormat idi inan mawa. Yen mala tabi lesoniat nitun Dr. Mahathir Muhammad idi amung tetak rumah dah ngecoko ate imate tun Dr. Siti Hasmah. Imate nedat pukul 5.20 minit pekak nalem dari Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Butungna pengarirang dari Pusat Pusara Negara, Prison 20 Putrajaya Pulidejo inalam. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi panak namala tabi leso niat nah ngecoko ate imate tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Lembaga galak lukrinuat bang Facebook nah ia namala lawe imate tun Dr. Hasmah mangunku aja tutuk luk megalak tutuna. Bekan mo arang tetak rumah edi lun luk munang nah. Ya mo lawe na pana ngegala tutu arang eput rakyat Malaysia luk ngiti nena mangun ku tokoh wanita luk do pitab. Mamana niat idi penuh ku awa. Serukad iya nulun imate pengen ngegala bakti luk raya kuan negara luk tutuna bang bepat kesehatan kebajikan lundecur idi anak-anak rapu arang masyarakat. Melun ratnan sabur tokoh imate pana ruan ngerawe mangunku sabur awan tempun idi lunluk mangunku sumber tua idi lunluk setia maya idi tupad padpa dengan tun Dr. Muhammad Mahathir Muhammad serukadia nengekam kuan negara.

0: Nangiti lele pulu 4,000 hektar tanah inan ngikit ruat pade. Mangurku sebepat erat nan tua nyokong agenda nasional inan ngeraban beruh keterjaminan akan-akan negara. Premier Datuk Patigi Tasri Abang Johari Tono Pengnemala ratnan iap inah lele 2,000 hektar mangunku tanah prita luk inau ngegazet mangunku kawasan inan nibu pade. Akang ina penting inan ngeletap tanah idih setecuna makai inan nibu idih ngeruat pade idih naruan ngisu amek ku tibu-tibu beken mepad kudang kelapa sawit. Ia namalah kudang ina kerep pemong media Sarawak Agrofest 2026 Dai Bintulu Inalam. Atun Ratnan Ina Datuk Patinggi Abang Johari Nemala. Perita Sarawak nanina aki kenula 1 bilion ringgit inan ngawar pembangunan bepat inan nibu pade bang bawang ini. Perita Sarawak temina ngedalan nana secara pad-pad gudang perita persekutuan temina nina aki luk mepad. Kekempat pad arang perita Sarawak ini perita persekutuan penting inan ngikit ruat bera bekan mo inan menu keperluan bang bawang ya mo pad-pad nyukung agenda keterjaminan akan-akan negara. Pembangunan kawasan inan nibu pade perlu suat modal luk raya luk tutuna inan nina infrastruktur pengairan ini saliran luk petap inan ngikit kapasiti ruat pade. Ia panak menus lemba batu ped lembaga padi dan beras Sarawak. Ia panak miak nangan Sarawak ngekacing strategi inan ngerana tibu atau pembangunan bepat pade. Ia ulakna inan ngikit potensi bepat nah mangunku arang bepat lati utama bang kerablo patun. Pembangunan sukan miak muka melun ulak peluang kuan bupun luk mangud inan ngegalak potensi mani-manid. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tono Pengnemala na among anak-anak luk mangud milik kerjaya luk konvensional mepad kudang doktor kejuruteraan atau peguam. Ia mok selubadna inan luk milik bepat sukan keusahawanan perusahaan kreatif, pendidikan teknikal, idi vokasional, rapu teknologi luk mabaruh, luk pana miak nina laluan inan ngekacing kejayaan. Berita bawang pana, miak pemerensiar luk mabarat inan nebed inul luk mangud dengan ilah sibada idi kemahiran teknikal, rapu keupayaan luk patulu. Premier namala kudang ina bang teks balana luk bica Menteri Belia dan Sukan di pembangunan usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahma Hamzah kerep pemong meeting integriti sukan kebangsaan Sarawak. Bang adat luk mepad Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah namala integriti bang bepat sukan perlu ruan ngikit inan among tetak-tetak pale masyarakat menu dengan perusahaan sukan. Aspek integriti ina bahkan mo penting kerabna inan pelawanan. Ia mo ia pernah ngerapu kerap pembangunan fasiliti, pengurusan dan penglibatan among bupun bang perusahaan ina. Anun-anun putut kekipad atau tindakan lukna pucang dengan integriti miak ngecing dat niat. Arang atlet idi bang kerab luk mepad miak ngilap keyakinan lun luk niar sukan. Atur pemung meeting ini penting inan mereka sedaran kuan among bupun ratnan tanggungjawab inan ngeletap sukan bebas ratku unsur suap idi salah pakai kuasa idi salah laku. Masyarakat Bang Bawang na sepatutnya cuma siran mangunku lunluk ngerima perkhidmatan inan matar kesehatan. Ya mo ida panak perlu iten secara pad-pad abang perancangan idi pembangunan program kesehatan luk ngerapu cancer. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak, dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatima Abdullah Namala, suara, budaya, bahasa, edi pengalaman masyarakat, pribumi perlu mangunku asas inan melan program luk petulu dengan keperluan lunbang bawang. Kebalana, suat secara pad-pad arang lun penguyut komuniti, lun decur, tetek rumah edi organisasi bang bawang penting inan ngeletak program luk ruan ngadalan, miak ruan ngerima edi responsif pa atun keperluan bang bawang. Ia namalah kurang ina kerap na pebala bang pemong meeting agung edi pemong meeting saintifik ke pulu telu organisasi Asia Pasifik inan ngekak cancer dai kucing. Bupun Belia merepet pelep belanjawan 2020 tuduh miak Malaysia luk meperat ina nina melun ula peluang kerja. Ngikit kemahiran idi sokongan keusahawanan. Tudak-tudak belia luk nekaripa dai miri namala idi merepet inisiatif belanjawan 2020 miak nengan nede nepet kerjaya ngikit tari ulun. Idih ngikit uli luk melundo kuanda. Maya bala Muhammad Nur Irfan Izauddin bin Zuhairi. Peluang kerja idih kemahiran bang bepat pendidikan, keusahawanan rapu teknologi peluruan ngeranat, luk tutuna kuan belia bang luar bandar idih Punangarur. Selabakna, arang Budi Ros merepat pelai sijil kuanda luk tamat tiwet miak ruang iktiraf idi mesanang pakai idi bang kerab luk mepad nguka peluang melun ulak peluang kerja. Kuan Fernandez Kiong Francis Panak ia merepat pelai dangan pendidikan idi biasiswa peluruan nambah inanangan belia bang luar bandar necos bada deh bang bepat tiwet bang institusi koles edi institusi semada luk medita. Sekuat baru kaya ngecing tajuk berita utama pulih dan cos sini. Tara Perdana Menteri Datuk Amar Farila Yusof Namala takziah edi ngerawe kedo imate tun Dr. Siti Hasmah kuan negara. Sarawak nangiti 44,000 hektar tanah inan ngikit ruat pade. Sarawak nina 1 bilion ringgit inan nepad pembangunan bepat inan nibu pade dengan mesagat. Dengan ini, Mecing Yani Salim Berita, Luksin Nusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Rat Seksyen Berita Ewal Semasa, RTM Kuching, Idi Sinalin Mary Troko. Dok Puli Deco, Idi Papu Baru.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5.

Oke, Radio Malaysia 5 FM. Ini saya tercuri dengan Auning Ertaun, Nia Ratna, Nasir Tino Dojo, Luki Laptorat, Jabatan Meteorologi Malaysia. Khususnya kuan bawang tau sebulang. Oke, kuan bawang tau Sarawak lagi Auningar. Tony Ratnan Tino Dojo, kuan Jo sini, yang 25, acau bulan liwa 2026. Oke, Tino Dojo tau kira Auningar, Pak Pudi Dojo, di penan apa di jam, Tino Dojo tau do, namudan. Dan tahun ni rat dan bui tahu kena ni okay bui me bui rat kena war puluh macam 20 kilometer sejam okay dan pak nenap tahu meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Okay, setejuna tahun dia ratan nebah, kuan nebah. Ia na tanggal 30, cuba bulan liwa, cuba teluh kena dengar. Pa pekak tino dojo nepa do selabaina pa pulih dejo nepa mudan pa medecem panak mudan okey bang tudak-tudak suinan bawang bawang tau Sarawak okey setejuna tahun ni rat dan bui bui mabui kinawar pulu macam 20 km sejam dan pada napto meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Ini khusus kuan co teluh nepa tanggal 30 aco bulan liwa kena mendengar. Okey, tanggal 1 co bulan 10. Tanggal 1 co bulan 10 copat ini kena mendengar. Okey, copat. Pak Pekak. Rini pot mudan kena mendengar. Okey, bang tudak-tudak suinan, Pak Pekak. Dan pulih deco pernah rini pot mudan, bang tudak-tudak suinan. Ini Pak Mendecam Tino Deco do, nah mudan. Dan bui mabui rat selatan. Okey, bui mabui rat selatan kinawar polo macam 20 km sejam di panenap tau meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Okey, setencun nak kena meninggal. Ya ina kuan tanggal 2. Okey, 2 co bulan 10 co 5. Okey, co 5 pa peka kan ini pot mudan, pa puli de co benar ini pot mudan bang tuna-tuna. Kawasan Bang Bawang Tau Sarawak. Ini Pak Medicam Tino Dojo do namudan penak bui membui ras selatan kinawar puluh macam 20 km sejam. Ini Pak Renap meliput kereta 0.5 macam 1.0 meter. Okay, tentu anda kena mendengar tanggal teluh aco bulan puluh co 6. Okay, co 6 udung minggu ini teluh aco bulan Pak Pekak pernah renipot mudan, Pak Pulih Deco renipot mudan, Bang Tudak-Tudak Suinan, Bawang Tau Sarawak. Ini setajun, Pak Medecam, Tino Deco, Tau Dok, Nah Mudan. Dan Bui Mabui, Rat Selatan, Kinawar, Puluh, Macing 20 km sejam. Ini panenap meribut kereta 0.5, Macing 1.0 meter. Di setajun, kuan co minggu, udung minggu, kira uningar. Okey, udung minggu ini, co minggu. Tanggal 4 acu bulan 10 Pak Pekak Tino Dojo do namudan selama ini Pak Puli Dejo mudan okay? Pak Puli Dejo mudan melalam Bang Tuna-Tuna Suinan dan Pak Medecam Tino Dojo tau do bui mabui rat selatan kinawar puluh macam 20 km sejam ini pada nap tau meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter okay, kurang ni kena mendingan ratnan repot ramalan cuaca. Kuan minggu ini ya, kuan minggu ini macam udung minggu, ya dah macam cow minggu ini lah kena undingar. Loki laptop rata Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, tajunna radio tahu pula mula terima kasih kuan tahu teman tina kena nak. Luka lutup setia ningar program tahu rat pun siaran muda di China macam ini kini. Perbandinganku RJJI. Jadi kuan tahu luk dengar bang niar bang live TikTok, live Facebook. Terima kasih kuan meteluh luk repost, luk share, luk komen, luk nge-like, luk love dan luk follow. Okay, Facebook kini pernah TikTok Limbang FM. Apa dengan ku bang acus ini, bang niat kira kuan dengar. Di kuan meteluh luk dengar bang TV, radio ini pernah TV. Terima kasih mula. Kuan tahu kena mendengar dan setecunnya kuan tahu luk mendengar dan niar bang RTM Click. Okey, RTM Click perlu ruan download. Okey, ruan tahu download RTM Click bang Play Store kena mendengar. Okey, bang Play Store pengaku di ko download RTM Click dan kap ko siaran radio. Radio tahu miak pendengaranmu bang telefon. Kuna cara anda ina tahu dengar radio Limbang.
lemaba telefon to menemanin dengan cokol lama ini kan ini kan siaran radio 5 ini siaran tobang TV channel Astro. Okey, melun tagap, melun canggih, melun mantap. Nah kini radio tau hanya perlu ruang tau ninger bang telefon tau manit-manit. Jadi kuat tau lo ninger dan nyiar melun masanang lah tau ninger dan nyiar di radio limbang radio tau ini bang telefon tau menemanin dengan cara perlu download. Okey, download RTM klik pangadi kon kapsira radio limbang FM. Ini cara nak kena ninger melun masanang. Nah kini lah canggih ha. Ina tahu dengar radio Limbang, ila Ratnan Ronmad, lang-lang nanu pelaba. Tahu dengar radio Limbang ni, lama bah TV, ya na channel Isro. Ya mau nak ini kalau dengar belum tegap dan belum mantap dan canggih, ha, kan? Masanang, ikuan tahu, belum teluh dengar radio Limbang, radio tahu di bang, telefon tahu mani-mani. Okay, kalau dengar nak ini jam 2.47 minit pulih rejo. Jam teluh berita, okay? Jam teluh berita, sepengawar berita Perkhidmatan Bisaya miak bersiaran dan tahu mabut siaran radio Limbang panak jam teluh. Okay, sekarang nak tahu ngitak apa tahu cos ini jam teluh dengan berita dan petecung ngaki pada apa tahu lemah bahasiran radio tahu ini kena uningar atun tahu pernah miak rokong ramai dengan tudak-tudak nani kong ramai yang tahu bang pulih di cos ini. Okay, segmen nani ramai pulih di cos. Radio Malaysia 5 FM, radio tahu lutap membangnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyahut seruan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah supaya prinsip musyawarah dan adab dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam, khususnya ketika berdepan perbezaan pandangan dan pertemuan idea. Perdana Menteri berkata titah Sultan Nazrin itu amat mendalam dan penuh hikmah, malah wajar difahami serta disebarluaskan kepada masyarakat. Tambah Dato' Sri Anwar, syura bukan sekadar membawa pengertian demokrasi, sebaliknya merangkumi perundingan yang memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan sebelum sesuatu keputusan dibuat. Seorang bekas pegawai pengurusan tertinggi sebuah perbadanan akan didakwa di mahkamah Khamis ini berhubung siasatan SPRM terhadap isu kerugian.

0: kerugian UiTM Holdings Sdn Bhd termasuk dakwaan menyalahgunakan kuasa dalam urusan pembayaran pembelanjaan operasi kepada beberapa syarikat berjumlah kira-kira RM42 juta. SPRM dalam kenyataan memaklumkan suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu ditahan kira-kira satu tengah hari semalam di kediamannya di Lembah Kelang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas merekodkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata jumlah itu merangkumi 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Jelas beliau, kerajaan negeri kekal komited memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mampan dengan pelan hidup pelancongan Sabah bakal membantu menentukan hala tuju jelas sektor berkenaan. Bekas Presiden Indonesia Joko Widodo merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau yang lebih dikenali sebagai Jokowi menzahirkan rasa duka cita yang mendalam atas pemergian Allahyarham sambil mendoakan agar Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga dikurniakan kekuatan, ketabahan serta kesabaran. Akhir sekali, sukan Itali bangkit dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Turki manakala Perancis menewaskan Belgium 1-0 dalam aksi Liga Eropah, Liga Negara Eropah. Kemenangan itu menyaksikan Itali kembali berada dalam persaingan kumpulan A1 selepas tewas kepada Belgium pada perlawanan pembukaan. Perancis akan berdepan Itali pada Jumaat manakala Turki dan Belgium akan meneruskan kempen masing-masing dalam aksi seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, Muncul Sebarang, Muncul Jati bersama lagi. Jam Oslid datang titik sebelum pukul 6 sopar Dauti. Jadi sebelum aus lagi, rancangan Jati untuk sewa Dauti sama-sama anak tunggu dulu. Jati ngalah pandai, gaya atau rancangan untuk kadau 20 jam ada bulan siam tahun 2026. Bila apa pengol saja atau jangan nanti, Jati akan taus bersama dalam rancangan dendang sewa Dau. Lampu kelapa saya pada berita tad 5 FM akan malapa kawan. Pada berita tad 5 FM jadi bersama kendo dalam rancangan dendang saya pada. Sementara dalam pukul 5 sepada berita nasional tad National FM Kuala Lumpur akan malapa kawan. Pada berita nasional tad National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Rentak Antara Mangsa. Jadi lah pukul 6, salam tuntut bisa ya akan main. Ya jemaah selidik mereka tuan cangan yang akan malap kongon tertitik sebelum pukul 6. Sokok pada tu.

Yang menjasa barang yang salam sejahtera Timo Jamal Slid yang kala pengongau saya ini di kapi domo minaro pidom menjasiaran ite malapagon. Alhamdulillah silam kenan siar malam kenan sanang sanang kenal saja. Kali pidom meminti teh awak bersama JRJ Sibil tada peringatan bisaya di jati sudah tentu dalam kenal. Setelah kali kemarin ben bersama kawan sekaja jati tada peringatan lun bawang. Agar lebih nombor titik jati bersama malam rancangan Dendang Sewa Dau. Sambil-sambil jati berenang lagu, jati yang akan kalapa ngungau, berita-berita agu serta keterangan-keterangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lam Bagian Limbang. Agar jadi untuk jumpa dengan masa, senjap ngomolo lagi rancangan DSA jati untuk Sewa Dau itu. Sama-sama anda tunggu dulu jadi ngalah pandai gaya jangkaan akan dan ada untuk bagian limbang yang memulakan pukul siam dan domiti kemai yang sebuah pro jam. Pirombo jangkaan akan dan ada dalam sebalah saya badau meso padau te numa pilaganit pisinan doalan. Jadi khas no timo muyun yang kalah pengongau siang itu ini kapi domo minaro. Pidu muja siaran itu malapa kongon jadi dari nombor tadi dari nombor genau Joko mendalam baju kena pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon ni nama selamat no. Sementara no kedana laut lam kawasan naik lo Sarawak gumbang sawat kusung poin limu meter saboy sinan poin kusung meter. Sementara longos laju tada tenggara selaju mopot saboy 2.5 kilometer sejam. Inilah jangkaan kedana ada untuk kedau teh yang melotan pukul siam dan demi itu kemarin ada sebuah pada jam. Okey jam masri jati ini dengan melotan pertemuan jati dalam rancangan DSC untuk Sri Badate. Lagu terjenis Fong Wong bersama lagu no Senginan Ngaran.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: DSA Dendang Seri Padang.
2: Okey, jam Oslid, titik sudah pun pukul talu 24 balu minit saya padau. Salam-salam, terima kasih. Terima kasih yang agus saja bersama Radio Jati. Untuk kita tahu saja bersama Radio Jati, sabar ini untuk siaran di Tikilana, sabar ini pukul 6 soal padau. Jadi, saya pernah usul lagi rancangan Jati untuk saya padau. Sama-sama dulu, Jati Kala Pandai bersama saya berito Jati Molo-Molo untuk bertemu Jati dalam rancangan DSA. Pertama, perintah pagun dalam poro-poro cadangan untuk kalian nimbang dalam belanjawan Persekutuan 2022. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Marak, cadangan ini mengangkit insentif tanam modal, industri strategik serta kemudahan perlu perindustrian. Kedua-dua bagian yang berunding, usaha ngemini tanam modal yang outstanding mayak borogo sawat. Itu mempersno pembuatan termaju, semiconductor, ekonomi digital, tenaga berasi serta aktiviti hiliran mayak berpunkan teknologi. Kepalawannya dia, sokongan tanam modal yang tekono anik tenaga perhatian. Itu untuk nyokong ompos tanam modal agu serta kemajuan industri yang sedia aro. Beliau makan ini dalam masa ngalawatan hormat timo Menteri Tanam Modal Perdagangan Mek Industri Malaysia Lam Kuala Lumpur. Ini apa itu jati yang mula-mula bersama dalam rancangan DSA, jadi untuk saya barat. Okey, dah masalah, berkenaan setahun lagi sebuah lagu terdeje, Bakas Kawanku.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Boindang hapus serentak lagu. Bersama Kenji Jati, Sudirman Tuno, Lam.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Radio Jati, Sunda.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lamenau.
1: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
2: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Pemeriksaan awal HIV, you know, penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Mayak kalap beru labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, oh, perubahan gaya tabiat jati temai kasirit yang je pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala maya lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong au bagusai lebih terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, test pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.

Riau nambah pendapatan sanan, lebih-lebih lagi lam untu minggu. Tamu desa petani kanan ni kena nak sebagai alan untuk nalang hasil serta makanan tempatan seperti kuih tradisional tempatan. Toto Kampung Patrikan Effendi Timbang Mara peluang berdagang lam tamu desa Ino, Aunogayo serta berharap kemudahan akan ala nambah lebih muncoy lam masa akan ikut. Kepaluan Sigu untuk option tertentu Lampagun Sarawak sentiasa alang-alang magat. Ia bertujuan untuk nantu sekolah kalap Sigu yang nyugut kepaluan mata pelajaran. Menteri Bahagian Pelajaran Inovasi Mei Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Saga Wiin Mara lama saite kekurangan Sigu onjob berapa suang. Tetapi pengisian Sigu untuk option tertentu kakal jadi cabaran. Kedanino ketara untuk mata pelajaran tertentu lebih-lebih lagi dalam bidang sains. Pengambilan mek penempatan Sigu Agu Penanau Laku Suranjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP nyugut kepaluan sekolah. Nyugut data Tat Opis Bahagian Pelajaran Pagun Sarawak kepaluan pengisian Sigu ngangkit siam atu siangopo jawatan dalam sekolah primary mek aparatus talungopo siam jawatan dalam sekolah secondary. Tata Opino pengisian Sigu dalam masa ite labih tat siangopo balu peratus. Bila manino dalam acara pelancaran menyaboi sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE, kemahiran dan produktiviti komuniti Lam Kuching. Sesuang onongopot projek pembangunan alai peribit nala pandai bermasalah Lampagun Sarawak sontok bulan balu 2026. Opis Menteri Kesihatan Awam bahagian alai mek perintah tempatan Sarawak MPHLG Mara dotat projek ino nakun sebagai terbengkalai. Tetapi ino apa ngeponom pentu peratus sudah pongo sepanuno atau sebahagian. Sementara 50% pentalu peratus kakal nyugut tindakan intervensi. Usaha pemulihan tenarus nyugut Komiti Teknikal Pemantauan Projek Perumahan JKTP yang ngintong keadaan bilang projek. Nyugut ketangan dan MPHLG bahagian developer yang unjuk berjaya nyugut obligasi kontrak serta berkanun boleh kiswa tindakan nyugut undang-undang. Iono denda lamolo 250,000 sabar 500,000 ringgit atau bijil sabar talu tahun atau kudodono sekali seba ordinan pembangunan perumahan 2000 per talu. Jelama kongoslit di Nasya Bahaya itu, Munca Sibadaw, Mesalam, Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Makin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi.
1: Aku ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
2: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
0: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi

Okey, Jam Asli dah jadi masa boleh berkong 25 minit sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan DSA jadi kami dalam pukul 5 so pada tu. Jam Asli nak us lagi bersama beritahu jadi yang setahu no. Pidama penelangan syor kajian kendo persempadanan KSP bahagian pilihan gayo federal Maya Pagun dalam Pagun Sarawak Ketua akan mai suabno. Penalangan yang penanau sontop sengada 12 siam lapas akan mai dalam pukul 5 sopadau. Sekretari Suruhanjaya Pilihan Gayo SPR Datuk Khairul Syahril Idrus Mara representasi sama aku bantahan atas sukungan Timur Shore Agusno tenalang secara betulis Timur SPR. Ia boleh lanan dapat secara dalam talian nyugut link myst.spr.gov.my ataupun dialamatkan Timur Pegawai Pilihan Gaya Pagun Sarawak Sonjep atau Lampu Kulimo so pada Suabno. Representasi yang lengkap ini boleh dapat secara serahan longon Timur Opis Pilihan Gaya Pagun Sarawak. Dalam ramai boleh ngalap keterangan yang lebih silurut nyugut halan KSP Sarawak dalam talian 0-254-2-talu-talu atau email ksp@spr.gov.my. Ini berita jati yang setahu-setahu bersama dalam rancangan DSA. Jadi untuk saya berada otak. Okey, benar setahu lagi sebuah lagu dan kubu band Nenduan.

Okay, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalau kenal setahun untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada

0: Renta Avanza.
1: Okey, jam masalah dah titik sudah pun pukul 5. Pada 5 minit sopada, pada buat titik jati bersamalah merancangan keturi, bersamalah merancangan rentak antarabangsa. Untuk kerajaan masalah, suara-suara terima kasih. Timu Mion yang bersama Jati, tak melupun saya nanti kumai sabar ini titik. Jam masalah, sejak kita usah lagi rancangan jati untuk saya badau itu, sama-sama nak tunggu dulu jati ngalah pandai ke jangkaan dan kena nadau. Untuk bagi limbang yang melautan pukul siam, dan nanti kumai nak sebuah pada jam. Pidombo jangkaan dan kena nadau. Lam sebalah so pada utai sabana pukul siam mentong ite numak rasam pisinan doalan. Jadi khas tu timu muyon yang kala pangu ngau sian ite nika pidu muminaro. Pidu menjasakan ite malapakongan. Jadi dap no batati dap bergenau. Joko mana lama juga dap pelan janji min saboy. Lam alan yang muyon ngayon ini nama selamat no. Sementara no kedan laut lam kuasa negelo sawak. Gumbang sawat 0.5 meter saboy. Sinan poin kusung mita. Sementara longos laju tan tenggara selaju mopod saboy 2 mopod kilometer sejam. Ina orang jangkaan kadada-dada untuk kadaute yang memulau tad pukul siam donam temai yang sebuai pada jam. Okey, nakus lagi bersama saya berita jat yang setahus no. Pidombo Sarawak kang mencadang kerja-kerja nambah spektrum telekomunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi Mea Multimedia Malaysia, MCNC. Menteri Utiliti Mea Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawimara ite untuk mengurang kesesakan rangkaian selogat Mea Pertambahan Pengenaan Perkhidmatan Digital. Penyelenggaraan yang kemudian perlu telekomunikasi perlu ini perlu penanau secara sistematik. Selain ini, tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan perlu lapon untuk mampan kes vandalisme maya nakau kabel serta gentian optik. Beliau ini maka penyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu bagium pengenalan teknologi multi-operator co-network MOCN. Itu untuk penakut liputan maya standard perkhidmatan. Ini berita jati yang setahus no bersama dalam rancangan rentak antara bangsa jati untuk sopada teh. Okey, benar setahu lagi sebuah lagu tad kumpulan Creed bersama lagu no One Last Breath.

0: mencederai jaga kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tahun bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau.
3: Hai, aku Ntal. Dia kejauh-kejauh. Dia pernah panau. Dia mau tahu bersama. Radio Jati.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam kenal.

Okay, jom mostly di restoran pun pukul 5 talu pun bisa minda sobat tau. Naus lagi bersama maya Barito Jati Rosan yang ketui. Pidomo projek kemudahan pengalu lam limbang pananau nyugut keutamaan untuk manu keperluan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Mara, perancangan yang selirut antara perintah pagun maya federal pengalu untuk nantu projek pananau maya lancar. Setiap projek perlu nyugut poko-poko proses ngemulutan kajian mereka bentuk senugut mereka proses tender sonjob kerja-kerja memanau. Kedan ekonomi semasa ni nimo kerja-kerja memanau projek apabila projek yang ngejob lagi suat tender perlu ala nanggu. Itu untuk nak keutamaan timo projek yang buat penanau. Antara projek yang berono memposna tanggayo kubung ulu panduruan mea tanggayo limpaku pinang. Beliau makanino lam program pemimpin bersama rakyat acara nyara Grand MRP Lam Limbang. Ino Barito Jati yang ketuhi untuk pertama jati dalam rancangan rentak antara bangsa. Okey, jamah sendiri berkenaan setahun lagi sebuah lagu tad Budak Kacamata.

0: Okey, untuk penelitian ngai lah. Awak popo tandu sebelum ino ke suat hepatitis. Tapi biasanya suang jelema anje perindap deh ke suat hepatitis tek mai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak tahu banyak hepatitis tek mai, tandu no lebih kurang sama ngai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bagi log. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman do. Jadi yang kelima, matuk pak kata, melalui timur warna kuning. Maya kulit inal letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

diabetes ataupun kencing manis lah. Jadi Nadim, you know sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup. Ataupun insulin aku mai yon jep kalap berfungsi ni mencoy lah. Kanan yang jati makan, yo akan lan nyambi timo gula lam inan. Jadi insulin teku mai yo alan ngana untuk proses gula ino mai selalom seluruhan rak jati menyangimbi timo lom sel maya anci inan. Pidombo yo akan alan ngana untuk nilau tenaga. Sekira no insulin selalu minan berkurang, gula anjop kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.

Okey, jam asli masa pulih berkurang saya minus dia lagi. Senjap lagi saya jati akan melam pukul 6 sore pada teh. Jadi untuk song-song, terima kasih Tim Omion. Usana sabar pintu tunggu jadi bersama dalam rancangan Rentakan Terabangsa Meni Saboy Pitio Tugulu Siaran FM Sinan 0.9 MHz Lama Tuntut Bisaya. Di nombor setogol lagi pukul 6 sore padau menggunakan tahu skala pangungau siaran YFM Kucing. Jadi tu aku si Bilonan nyebit mencari sahabat dati Wupi Min Selid Mea mencari. Jadi bertemu lagi. Bye-bye. Nah, pun main bersama dua buah lagu ketui. Lagu Tad Green Day tapi senyum penuh berinang tunggu bersama sebuah lagu Tad Slenders bersama lagu Love Is Gone.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai Sejalan.
5: Sada lemai. YFM.
6: Sabar ku, dia tuba hati.

Selamat datang dengan ke YFM Segulai Sejalai. Bergelai dengan kami. Tentu ya, sehari itu kita bergelai buat segmen Sada Lemai 29, 2026. Bergelai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergelai nyentuk ngagai pukul 9 lemai atau ke 9 malam tu lagi. Meh, sehari itu kena hari 2. Okey, terus bergelai dengan kami bawa YFM. Dan terlagi aku dekat macam pesambaran kita semua. Kita ke bisi pesambaran. Ulih ke natai ke pesambaran kita dia tu. Daniel Stephen, bergelai dengan kita 3 jam.

Okay, lagu ni familiar David. Lagu Takah Tiga Hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kelbagi berkawan dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak mana baru ke pengerai sehari itu. Kalau nak kau pukul 5 tadi. Tikas pengamal angin di Kuching 156. Ke Madu Balat sehari itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174. Semerahan sama menggak ngau Kuching ianya 156. Ke bukan internet mana magang kita ke berdiau bandu bukannya mana magang yang kaum ia ke apa bandu mana di Limbang meh semina 26 aja. Kebukaan je tadi gadung serta biru. Jadi gadung dengan birunya kira mana punya uleh ngelantang hati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman atau ke waterfront kini uleh nadai nanggur kita atau ke nadai gerogak pengerai kita. Okay? Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nak pukul 5 lemai tu tadi. Okey, kita ke dekat natai ke pesambaran kita. Kita boleh natai ke pesambaran kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah
1: ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah

9765302 dan isi berita pesan mada ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah ada kena 29/9/2026 lalu dekat di Sengai Bak Rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayan Ingai serta Kemayan Nganjung dan penerang ke silik oleh oleh bertelepon dengan Agai Elina 010-9756-302 ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus dengan Agai Konti di tu boleh 013-862-8422.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, macam pesan ke skeletor hari Mai Cagat tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai pagi hari 2 yang nyasar itu. Mawang lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Jadi ni yang tu dekat Dianjung kena pagi hari 4/1/2010-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tegelam, Semunjan, Sekenduk, Mengelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau, Telagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti, nalah di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai rumah sedaya empu ianya di Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Lalu penerang ke silia telefon ngagai anak empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai sarito. Lalu ni yang dekat di dekat di Anjung kena 1/2010. Artinya ni yang tu di Senggai Pegilam 30 hari bulan 9/2026. Ni yang dekat di Senggai Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Telepon ngagai anak yang pun di dekat nombor penerang ke silia 013-787-9789. Pesan ke Bukai ke bisa diterima tu pesan semayang 100 hari atau ke gintu 100 hari tuan ni yang tuan rumah awing atau ke rajan anak laga pengawak dekat diatur 3/10/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi baru rumah sami anak rambu di Merindun Paling Kelini. Ya pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami ba YFM dito. Pukul 7 tu lagi kita mula dengar ke program Aram Mansang.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25
2: ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, itu bisa pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muain terbalu ni yang bilo anak jawi atau ke indai ingai. Jadi pengawak kertas ulit serta muain terbalu 2 hari bulan 10. Lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026. Baru meh igang Sungai Selepian baru Bakuang. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kapal belayan di Bakuang berkenu sebuti ngau kapal belayan di Suai Serotania. Jadi kita akan dekat mu penerang ke silit telefon ngagai Linda 013-499-91-256. Nya pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi kita bela ninga ke arah Manzel. Ninga ke finalis SCSD ke 9 13.10 tu. Betul. Di rantai pengingat manis Ramles Water.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita iti lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita iti lama. Lalu di buka.

0: lalu laban kita dekat ba meda ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenya megak ba penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambi ya ti ke baru buai ke lama
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karatri narit ahti bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
4: Sama bertemu baru, ngau aku bala peninga bak program Araman Sang. Sitik program ia ke dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu aku dekat maik kita ningal ke randau aku, dengan siku usahawan ke berdagang ke ikan masin, dengan pekasam ikan, ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Dengan itu, aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang, ngagi randau program Aramansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkunci penemu engau siko usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat engau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisi. Selamat datang Encik Chai.
5: Terima kasih Encik Encik Di.
4: Minta nuan Encik Chai madah ngagi bala peninga program Araman Sang. Bekeni nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat engau pekasam ikan jelawat.
5: Okay, puan ke kap telah jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat tu starting hari Subak Form Maya Form 3 cuti sekolah Maya ada pengawak nyari lalu jalan start berjual lah bapak salah tau dia bertamu lama bapak salah tau indah nyak sambung sekolah Maya indah ku lalu ambil alih ndar tu jualnya ya lalu starting jual salai ya tanya baru ikan masin jelawat pekasam ikan jelawat tu lah
4: ya bapak lama nuan udah nyanya udah ngepun berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu
5: ti ndar aku ngambil alih hari apa aku tugas tu dah habis 5 tahun lah.
4: Oh, 5 tahun ku dah lah. Kira tahun 2020 asalnya meh Mr. Chai. Namanya nyadi tadi Encik Chai. Nama kebuan nuan milih ikan jelawat dijadi ke ikan masin gau pekasam tu.
5: Okey, tu sebenarnya ya bisi cerita. Okey, ikan jelawat tu, ikan masin jelawat gau pekasam ikan jelawat tu startingnya sigi hari Lubantu. Dulu sumpah sigi Lubantu bukun ke ngagak ikan masin gau pekasam jelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar udahnya jampu kuantiti nak boleh temberi ke kami terjual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus engkau yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena nak cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji ngagak kediri apa pun lalu ngagak kediri udahnya sampai ke datuk lah kami ngagak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tu.
4: Oh, aku rengkeh tak nya nuan tadi alu ngadu ke diri boleh ikan yeah. Ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu ne. Nama-namanya jadi ke datuk nya dui ge jenis produk ikan jelawat dengan nuan tu ianya ikan masin ngau pekasam. Se namanya ulian nuan terang kebeza ya kedui tiknya

0: Tarik cecai.
1: Ikan masin jelawat tu, ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat, ya bisa campur gawol ngau daun kepayang ngau kerau untuk kayak masam dalam 3 hari ini. Nyari kasam.
0: Orang kaya kesoalan punya tadi ni Mr. Chai Ulian wanerang ke wala peningkat kita ba program Ramadan tu cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu kuduit benar atau benar berbeza ada nak cara kita akan jadi kita ni pun nak sebah kaya mai. Nanti buka contoh ikan masin jelawat tu bukan ni yang Mr. Chai?
1: Ikan masin jelawat tu ngakak ikan ya sama. Mina ujungnya udah rendam air garam nama semua ikan masin tu ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau perau nadai udahnya kasam pekasam ikan jelawat tu ya bisik gawal ngau daun kepayang ngau perau dai tetak dulu dan ya baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau perau nya nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masin aja lambang yang rendam dalam air garam.
0: Kena kenyata dia nak encik cair. Nanti buka ambil kebandingan dalam kandang sehari berapa anggaran ikan masin jelawat dengan pekasam ikan jelawat ke boleh dijual nuan tu?
1: Dalam setakat tu, dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod. Isi 80 bungkus untuk ikan masin. Adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
0: Nanti bekas sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran ya?
1: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
0: Oh, 500 gram. Pekasam,
1: dan yang untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
0: Nya tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
1: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agai Lipapa supermarket, Lipapa Sri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin, Batu Kawar ya. Dan Lipapa Maliha, Kucing dan Lipapa Tasik Biru bau yang latest ya opening lah. Udahnya enggak bisi Lipapa Senyawan. Udahnya muka aku kaedah pemasaran ku bisa engkau ba WhatsApp ataupun Facebook.
0: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duit te jenis produknya te bisa ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul. Dan selain pada supermarket yang tadi dini kayaknya
1: pasal lacau tamu dia udahnya bisa gak orang buka ke kang angkat hari kami pun bisa supply kan.
0: Arti ya tadi nanti buka contoh tadi orang kesini luka terus meling agak lain non-one memproses tadi bisa
1: boleh tapi mesti bakal nanti bisa kuantiti ke dalam kuantiti yang besar. Wajib ke order tumu sedau kami packing lepas utai tu kami memang produknya berdau siap order dulu baru kami boleh packing penyampau ke dekat kita.
0: Kenang kenya tadi Encik Chai bekas contoh tadi ikan jelawat tu berkeni nuan tadi tu sikit bisa nupik ya ke ataupun bisa orang nganjuang ke nuan beli ke
1: narai tupik ke diri lapan risiko untuk bertupik tu kalau tinggi lapan nanti bisa ikannya bisa sakit ya atau sitik berbuangnya sikit mengalami kerugian lah. So hari ke nanggung risiko nyamai aku terus ngambil hari toke ku bak serian. Ngambil ikan fresh yang frozen udahnya dia nganjung kita baru aku ngintu ikannya.
0: Iya ya nganjungnya berapa takah hari ini?
1: Dalam seminggu seminggunya mungkin dalam 100-200 kilo. Dalam seminggu nganjung ke rumah kita.
0: Ke rumah kita ya. Okey tadi hari itu yang nganjung. Adanya berapa hari nuan akan selalu diambil nuan tadi nuan memprosesnya sampai ke nuan uli yang nganjung yang agak supermarket.
1: Untuk tempoh lama proses tu. Okey starting tu contoh pada hari itu aku ngambil ikan pagi lah. Aku akan nyentuh ikan ikannya bagilah dalam sehari mungkin dalam 50 ikut banyak 50 ikut banyak mesti kak rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nyual ikannya. Intil kurang hari 1 malam. Contoh 1 malam ya kita masuk ke ikan masinnya natan. Melainkan kita sarito beli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
0: Tadi kak kami bapa 2 hari nak. 2 malam ya.
1: Packing ya baru boleh nganjung. Sudah packing dalam nite lah nanti kuantiti mimit dalam 20-30 bungkusnya dalam ini buat atas hari lah. Mimit sejam 2 kena dah boleh siap. Sehari 2 harinya maybe contoh untuk bakal lipa pasirian lah. Ngambil ke contoh lipa pasirian sejenis produknya contoh untuk ikan masin jerawat ya 250 bungkus, pekasam 250 bungkus. Ini kami akan ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan. Baru boleh nganjung agai supermarketnya.
0: Okey, bisa pekerjaan wan nulung wan.
1: Narai kedai Jumina packing aja inai ku bisa ngau lah. Laban inai ku yang ku nanya cara ya lebih begini nyau lama kena orang. Dah nemu cara ya, bukan ikan letak ya, bukan ni cara jam dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 bungkus.
0: Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin gaul pekasam atau cecai. Nama antara penanggol ke udari tapi nuan?
1: Penanggolnya salah sisi ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan ada cukup. Kapan itu pendak kerjas kan juga orang ke gawak atau ukainya mai. Anda banyak orang sekeliak disik pun ngaji orang dalam 3 ikut tapi sari itu nurun pagi lah alung air datai. Lapan pada punggung kau sudah ada tak?
0: Tapi tak tahu uliah di kerja kenuan wainai nuan bau lah itu. Uliah nganjung ke dah kira uliah.
1: Kira lagi uliah. Dah nyak penanggul ke lain ya ianya kadang tu ikan tu kat putus lah, putus berkala. Udah nyak kadang garam kasar pun kat terputus bekalan.
0: Supply ikan yang tadi bapak itu supply yang inwan?
1: Sikok ya. Lapan rega ya dalam pasaran ya ke paling okey buat kami. Kebukanya yang pun rega kat tinggi minit so kami nak ngambil lah. Lapan untung nanti ikannya tinggi minit hari kebukai. Penguntungnya pun dah berkurang. Lepas itu ngagak kediri magang ngambil masa udahnya semua proses kediri magang nganjong pun kediri lah kenyalah.
0: Ya ke garam yang tadi ini kini nuannya deh unce cai deh beli ke sikit bisa supply ke
1: garam yang nggak kami beli pasar itu pasar lacau itu ya tidak bisa nyual lah lacau itu nanda ya kami pasang juga basurian laban suriannya sikit ponnya supply garam agai di pasar kami lacau itu.
0: Fungsi yang wala peningkat kita bantu kekala di bulian wan. Kat bantu ke bakal contoh atan ke.
1: Sekat tu dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu. Saya dibantu sedaknya bisa stainless steel double pot sinki lah. Udahnya vacuum packer, freezer, tanya kajian nutrisi jangka hayat produk mereka bentuk ngau pelabelan lah stiker lah sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku subang agak kasam tu si survey tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari pantuk tu ya bisa mantuk ko vacuum packer tu atau di kinian ko sama aku ngagak pekasam tu lah.
0: Ya Ance, cai nama latihan ke udah kalak di pelajaran wa kumbang udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat.
1: Bisa bak semanggo dianjurkan dianjur oleh klien pusat latihan industri asas tani semanggo lah. Tapi ke pelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya banyak yang perubahan belajar yang perubahan ke pengawet lah nak kuliah asuh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
0: kemayan nuan nya tadi nya mesti cai dia ten latihannya lama dah.
1: Narai dalam tahun tu bulan 8 di nasilak pula.
0: Oh, okey. Ini baru nya lah. Ya baru. Nya namanya nama julatin nuan kena ngemansang kaget projek berdagang ke dadu nuan jatuh.
1: Jatuh dalam plan ko lah, dalam planning ko kukang agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya, dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin. Jadi sardin kenyak lah. Dan yang boleh aku masuk dalam dalam supermarket kebukai, contoh macam pale kita aku nemukan yo pengunjung, mayo customer, mayo pembeli mesti wajib pakai pale. Dan yang gowin kedua.
0: Kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia donuan dia tu lenya lenya kira julati nuan ke kak di atuan nuan ba masa akan datang tilah deh cecai ulian nuan mereka cakap perancang agak bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan bukai kena mesti jelawat kena.
1: Boleh ya, Siti anak putus asa lapan ku keliak pun disik asai kamu putus asa lapan boleh nada cukup dah yang maya nyak bedau si itu nemu cara kak melahirkan sama semua yang maya nyak disik kak asai kak putus asa nyak, tapi mengenang ke tik ku nada ngejat itu nada income bukai kak punya lo terus kajak udahnya terus kajak ku mendak cara orang impikan udahnya belajar ngambil ke cara diri impu paling laju oleh proses ikan mayo agi au ke nadai putus bekalan dah nang putus asa aja lah nang dahnya untuk orang yang ke kak jualnya start berjual anang sari tu nadai jualan kita ialah alu lembau anang lemik tulang mesti ka
0: terus menerus lah. Anak mudah mengalah kan
1: ya. Anak mudah mengalah.
0: Kami dari Unit Radio Indo Upis Bertanam Sarawak Merek Besai. Terima kasih Kak Genuat Encik Chai Chong Kiang laban merek awak atau kebeluan kemasa berkongsi ke penemu ngau bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai bala peninga ninga serandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik.
2: Sada Lemai Y FM.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita RUYFM. Serba tu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawak timandang ke usul KSP kebagi setiap pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pergilah. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit. Jadi kemenar ke Kenyau di tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikena nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawak ti oleh mindah ke teknologi ngau penemu. Oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pembangsaan industri di Kuching bintulu ngau miri megak udah muka peluang dua sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah harinya, company di menua tu patut ngewing ngagai supply chain ke besai agi ianya hari pengawak ting luar ke barang engineering teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Buat pengawak ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut uli ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawak tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke. Yang kau menentu ke seraka penguliah ngerja pengawak ngau peluang dagang. Programnya ngempuruk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu enggak sudah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawak berkongsi ke penemu, ngau pengawak randau dagang, no merati kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak sudah mantai ke sekedar perambu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke peramunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi beranau ke pengawak dikena narit orang meranak ke pokok tiba kualiti serta besar empas yang kaum pengawak ngeluar ke barang-barang tim maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa kebersih ngau sektor hiliran tiba pelasar ke teknologi. Yang dia ke perkara ti boleh nyukung pengawak meranak ke pokok di setipak megah dekat di kemerangka. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai merik bahasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawak ti mandang ke usul pansiak pengawak ke ngatur baru sita ngau pengawak berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawak berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat temu diatur pergila. Pengawaknya ke diatur Kenyau hari 1/9 tu tadi dekat temu pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirim ngagai pemesai pengawak berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pagila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawak berpilih menua Sarawak. Penerang ke silik agi tau ditanya ngena lumur hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita dia tu menuang mending ke berita RUYFM.
Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snowden Lawan madah ke projeknya dekat bersambung ke Mudim, Tuba, Ipoh ngau Mentuk dipejalai ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Wilayah KKDW bergulai ngau Upis Kerja Raya JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik ngau upis-upis perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar ngau menggeri. Yang ngarau ke projeknya oleh dipejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantuk, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayu, bak kandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta bak program Randau Ruai, ke diatur bak rumah Acang Mumin, di Mudim Pantuk Sri Aman. Sarawak Undang Gansai Upis Communication dan Multimedia Malaysia MCMC nambah kagi Spectrum Telecommunication. Menteri Utility dan Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jelahin Rawi pada ketuk dikena ngurang ke penyekut network tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawal di nyaga pemanah infrastruktur telekomunikasi megak patut dipejalai ke ngau berurun. Kelimpah harinya pengawal penderit adat diulih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangkat guna ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telekomunikasi berunding ke pengawal guna teknologi multi-operator core network MOCN dikena nambah ke pemesai bungkur ngau pemanah arus telekomunikasi. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu ti diatur ngau siliak antara perintah Sarawak ngau perintah besai nya berguna benar dikena nentu ke projek oleh dipejalai ke ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses di berengkah repansi ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ke ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Kerega ke meri awak ngagai projek di benuang di pejalai ke. Projek tu dah dikemdar kenyak di kawan projek jalai kubung ulu penerwan ngau jalai limpaku Pinang. Dato' Hasbi maksud ke Jakarta buat program tuai bergulai ngau rakyat di lalunya di pengawak dan nyerah ke agih belanja projek mit menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim ngau maya macam budaya patut sama diperundang ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuihian madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuah asap ngau penusah bencana bakal penusah bah tau benar merimpas ngagai pengerai mensia maya. Kelimpah harinya maya macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawup negap ke penyerakup ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang ada ke tinjau, tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 ngau pengawak pemandang gaya tukuh ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bergelar ngau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok 116 bilion ringgit disada mansun ke untung ekonomi ke besai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke 7 dekat tembok diatur pegilak. Tunakah kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Azrina Sabri, hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

saga ido aku aman inta nyamai age ngau nantai parai nukang sa inae bae aku jadi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya tiknya di ketuai beruang bilik, jadi pastor beruang bilik, jadi juru latih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

daripada Kusnar, Yus, Andrew. Temukan ujung ke YFM bersama saudara lemai kita ke sekali itu atau ke kesari itu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu Ari Silvia G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Anya. Dengar pesan aku. Saudara lemai nak tu aja ke sekali itu. Selamat malam. Bye-bye.

Sekitar itu, 29 hari bulan 9 dalam tahun 1972, Raja Permaisuri Agong ke-5 Duli Yang Mahamulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdul Rahman sudah dipadu ke jadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengerami di Maduki itu diatur dengan penuh pasal serta adat buat Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya di mata ke 2000 kurang buat menua itu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor Universiti Melaya, Profesor Unku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di Maduka Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Melaya lalu timpuh mangkup pengawal tu ianya bak penglama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak diuka jadi Chancellor Universiti Melaya tu sudah nempak nama bajalah cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mangkup pengawal kebangsanya di menua tu. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesili lagi terpedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

kadang pun ke awak pemerinang malam kita yang ke malam tu lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. So malam ke semua belah peningga kita kenang lagi mengkang begulai ngau kita lebih lagi ba YFM. Hari tu mu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ninga ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Mulai baru begulai ngau kami YFM Iban dari Kuching bawa pemerindang malam. Terus program kami nadai mayo berubah kalai bak jam keterubah ngau jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita bak penglama dua jam kita gulai bawa pemerindang malam. Di jam ketiga kira ke jam kepenuh di pemerindang malam kita aku dekat mic kita ningat ke galeri artis ke dikeluar ke Rajesh Booking. Okay, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus dengan ketimang kerbak tawas nyentuh ke tumu pagi pegilang. Okay, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari lagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Jika nak berasa ini, pejam encelak, kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10, ngarap ke kita seruran gerai. Ngarap kita seruran begulai mana ngau pangan diri. Terima kasih terus gulai sejalan dengan kami bawa YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu kau dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas Kediri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Sapagi Enti Ukai YFM terus menang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ningat. Lebih lagi mai kita berhati ni dalam tahun tu tadi berpuan hari bulan 1 nyentuh ke bulan 9. Mayu program tau ke pengrami ke bisi diatur hatunga ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke diatur Kuching Lights ngau Floro Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland aku dah bisi diatur di Bandaraya Kuching yang nyabat Taman Botani Sarawak berengkari 26-28 tu tadi dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nadai ku ngau meh ngarap ke tahun baru ialah uliah ngatur tau ke ngagai agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu tau ke mandang ke gaya pemanah gaya andu atau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Kedah pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk ke ngagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran atau kebapalan MBKS di Kuching. Kalau ya pengawak Kuching Festival tu ya mandang ke mayu macam pengawak dagang mandang ke pekiat isukan cosplay serta mandang ke mayu macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi bulan 6 kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengrami ke di Kumbaya Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Culture Village. Nya sekedar pengrami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9 keliparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nyak ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Aris Stanley Pua pengingat lama.

Ya, jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita dengar ke berita kereta bot terus dari YFM Iban di Kuching lagu Aristan Lipua pengingat lama.

Selamat malam, peningkat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke Pengawak nyukung pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansik dengan pemansang bidang kebekawa dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor

di Kemansang bak UPM Bintulu ianya sains veterina yang kaum pemansiak berkawal ngau nupik lembu ti berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang ke besai agi ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidi karap oleh ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah yang kaum sejarah perintah banting yang berguna benar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai semina ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agi. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya mansut ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa arikaban Akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isi bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia, JIM Sarawak, minah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biakmin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu, engkau Kompleks Immigration Custom Quarantine engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalan Entikong, Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga bergulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembok kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembok ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Tenaga kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyedi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucau kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau terunak runak ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de dien ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dan lagu Ayu Lundai, lagu berpadu nyawa kedibai Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mike Jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Malam gabala peningat kita yang kenyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni agi ngigak pemakai nanti tunggak ke Bandaraya Kuching endang ya bisi kedai tau ke Palandur kita makai kenangnya 24 jam dibuka ngagai Mansia Mayu. Ya, kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Ya, kita endang ya seluruhan bekali engau radio atau keseluruhan ninga lagu atau ke miliah music ke ndur kita ngelantang kati kelebagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninga ke radio. Nyak megaya ha pergi hidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai kak tindo angkanya bisik kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke permisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpo dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi permisi andur kita ngenat ke diri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya mayuh kebenarnya cara nur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal ngau kerja jadi kita yang ambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina kak ngigat pemakai tang rindu rawun rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya basit siti indur lebih maya malam hari. Ya, bisa bagak kita itu tadi rindu berjalai batubiang tasya maya malam hari ini hanya umayna dai bisi. Laban pengrindu atau kecara siku-siku orang igak penglantang tu ndak sebaka nih bisinya tadi lantang hati berjalai batubiang tasya lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalai bertebing tasik maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari acara kita siku-siku milih nur kita yang lantang kati nur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati rempona. Okay, kita terus berperindang ke malam tu peninga ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindo angkanya gi kiro atau kagi kisu kini ba sebelah dapur nembuk ke pemakai kini ke malam tu atau ke kita ke benung betungak berandau ngau pangan diri baiknya berandau betungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke maya hari nur kita itu tadi ngerapir kagi kawal kita baiknya menggulai dari sebilik atau ke bala kaban lama. Ya Ika Saifu ke sekali itu lagu kedibak ya Ceng Ngaliang Ngaliang.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, jula ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengangai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengangai pangandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okey, lagu Kadibai Veronica Natasha simpak nak bertampung hamai jam kita yang 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peninya angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mereka kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mereka merisa malam walaupun peningat kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja dekat berengkah gawa aku bagi gagai bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita harap ke surah negerai megak serta hangbuan penyabar ke tinggi ni lebuh maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke adiato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peningat tu lagu Kadibai Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngelagu hari data dara tampun puji.

0: harinya ke Galeri Artis Nintia Ngaritua pukul 11 malam. WFM sebulan sejalan.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis WFM. Kedatangan kami Nintia malam hari 2 pukul

0: kena sar itu. Okey, bagi selama bulan yang aku rajas booking. Okey, jadi bulan yang aku ke sekolah itu dalam program galeri artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam tu ehnya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nanti arus telefon nyami ke nama sejam aku nguji nyanyau Nick arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Nick Norita.
1: Mana ya tu DJ?
0: Oh, gerai ni.
1: Gerai.
0: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
1: Iya.
0: Okey, Al. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu merajung asing nuan, leban uling limpang geriri, limpang kawak nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program galeri artis. Terima kasih, Al, Nick, leban uling beranau yeah. ngaku dalam program galeri artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh madah nama yang asal penatai nuan tu, ngambil balap ringnya lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
1: Bah, keterubah aku merik sama malam agai semua bila peninggal biar magang agai nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ labang ke udang hangau kaku bah randau segmen galeri artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu dek, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Uluan Nap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix korangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
0: Oh iya ne.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
1: Ya, bisa mix lah kuku
0: kenyamnya. Okey, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mi korannya laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu ni Nick.
1: Ya, sini aku gak DJ register.
0: Jadi kebenaran ni aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi tu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kau aku lemonya nama komersial ya nama pentas ya lain ne.
1: Ya, nama pentas ya lain nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban kerja di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak kenama pentas meniknya tadi. Yeah. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
0: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nih nama cerita.
1: Iya.
0: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang. Kan, sama tu lah, apa iku dari Suang. Baru nemu, kenyak kemana baru nemu.
1: Nah, ini pengalaman aku mulai sekolah. Baru nemu nih ya.
0: Al, nggak ada yang nanya sama nih.
1: Ya.
0: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
1: Ya.
0: Okey Nick, jadinya ayo mendengar tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio WFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
1: Ya, yeah, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
0: Betul, amin.
1: Dua tiga take lagu ke hit gak?
0: Betul. Oh, lagi tu beranda pasalnya, tuan ingat ke dulu yeah. lagu keterubah tu, Nek? Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek?
1: Ya, yeah, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID, saya ku.
0: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek?
1: Ya betul.
0: Okey Nick tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kau beda kebuka ya. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyawa dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kediberi nama Timpang. Okey, bergulang jauh Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Menantu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngarap ke walau dinya terima nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu. Dulu nanya, apa nama ada nama ke dikenal nuan tu. Kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Ahmad Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu dia Nick. Nah, minta tuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu. cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya sebab mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah kami aku tu sebab bisi sitik band lah cuma bandnya nak panjai pejalai so nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nya. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh kepala kawan lah kenyaknya sebab
0: Ya kira-kira nama band tu sebab lalu diambil Nuan sampai kesan itu jadi nama pentas Nuan Nick Ravensi.
1: Betul
0: Okay Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama sebab nak kalau aku menang Nuan tu aktif ni orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu Nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya, udah aku ke habis pemenam sebab Nuan kau aktif bersekolah. Aku berkini tu. Dan ni maya nak berengkah aktif ni orang pengok belagu tu ni.
1: Ya, maya bersekolah. Sebab leban kita kesenia. Saya ku 4 tahun. Dalam 3-4 tahun kenyak lah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa gengau-gengau bersekolah. Baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Dia bakal nyala bakal. Segi udah enggak orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Ya. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mala bakal sekolah tu ampun sekolah tu suba. Yeah. Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam tu isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start aluatif lah start 2014-15 kenyak lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun ukai ke nama tu ukai vocalist deh
0: ukai vocalist
1: main, cuma main gitar jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin-mimin nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana
1: ya betul
0: kira kenya pejalai tak cerita nuan dari sebuah nyentuh nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dan industri muzik timan okay Nick lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya salah site lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kena kak syuting apa semua kan zamannya sebab ni kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua jadi ni bertangguh-tangguhnya tadi ni malai lagu tu ni pansuat ni pengudah reda covid 2021 kena ke 2022 lagu tu pansuat tadi
0: kira ke lama di regal lagu ni dah disimpan eh.
1: Ya, masih
0: 2-3 tahun
1: 4-5 tahun kena nya lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke video clip
0: piano ya ketika lekang ngotion lagu tu siapa bisi ngagak lekang lagu tu ke BCV ampu
1: Lagu Timpang tu first single Kota Sige digagak bisnis dia. Lekau ngotiwan Sige lagu gagak ya. Lagu kira, ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya, bukan lain agak.
0: Iya, kira ke lagu Ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukan ini nak temu ngoya tu deh.
1: Laban Visipio ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari uluan napnya enggak.
0: Kaban sama kaban ya. Ukai
1: orang bukai sikit bisik petalian darah ngelaku enggak pihak ya. Visipio tu tadi. Aku tu tadi laban medak ya nya, laban ya nya udah dulu munyi kau kita ya bakal berjalan tadi. Udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah bang kenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nada kesalah nguji tadi ne?
1: Ya, cuma lautnya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka laban sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan kau dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama berlagu nuan mega landir bermain ke alat muzik bagi gitar tu ne Rick Nick.
1: Ya nak gan yang lalan dia tapi uliah
0: uliah uliah ne uliah lalan dia nak maka kita ke lagu bak serama kelia amanya saya sing lagu ya amanya ne Nick
1: ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anenya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet duai apa tu? Sheila King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Sheila King.
0: Sheila King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengrindu
0: ni ya? Ada pengrindu betul.
1: Ya, betul.
0: Duet daripada, nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Mbak siap mayonya. Orang ke medak tak keningnya lagu tu. Okey, Nick. Lagu tu, nampak orang dah tua, tuan ingat ke lagu tu dulu. Au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Sheila King. Okay, terus tinggal kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi ngau Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayuh meh rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okay Nick, jadi pelawa aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nada Yang Asuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung Agik Ngau Munyi Korangnya Baca Ta. Kita hanya lagu secara perjuaraan tadi, lagu apa nama pengindahan kata dadan, lagu tu Sigi Digaga Mr. Wisifia lah, lagu paling baru lah, tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni, menyebabkan lagunya dia tu agi bah carta perjuaraan ni Nick. Okay, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul, sitik duet, kebukannya kediri lah solo.
0: Okay, jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangi ranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu, penyanyi hari semenanjung kini, penyanyi hari benar luar antarabangsa tu, minta nuan berkongsi dengan walaupun dengar tu Nick, siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya, tapi baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuah lah ukai siku nala dirintai, tapi aku mari nama lah
0: sekedar ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Dung Romeo, legend kita mega baka Rusana Urai, ngau bala Stevenson, Kurin Logan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Ukai gemadah na rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti baka
0: ya.
1: Nanti baka ba dalam Malaysia tu nanti baka penyanyi ba semenanjung. Kurindo ninggal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti ba dunia luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Kurindo ngai Judika. Kena ya.
0: Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tu memang kena tadi.
1: Ya betul. Mayo. Nyenal rintai ke kita gini
0: ya. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Taiwan tu Nick? Tadi ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay, lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berkira tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita ibane, lagu kita ibane. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam state-state single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industry kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai dia tua top. Mungkin empai maya tua.
0: Betul.
1: Laban atup tara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenal lah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau yang nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ku dah nyebut bakaulnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita ibah nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita mana lah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayang punya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenyak laku ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadi nya kira-kira penemuan meh hari ke nuan ke meda industri muzik tai banak ke dia tu. Okey Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpang Zoba, labang ku udah lagu slow, aku selang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC kita buka kan ditanya aku tata jepiak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya, lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu katanya tajuk lagu tadi Nenek
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukai nama laman playlist aku nyonya ada daripada aku ki. Bukan nama laban lagu dah tau, lagu Nadai Ngasu Pedis Pala, ngau lagu kemudi lagi Pengrindu Nda Ratai Wa Adana.
1: Ya betul.
0: Agi bisi duit agi lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngagai bala nembia ke bagi sidak ke rindu bab ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangkanya tuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyari ngagai bala nembi arba baru lah. Ya ke minat minat belagu lah. Nanti sidak sigi bisa minat ke mendalam bab ngomak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tau juen aja nanti nyemak bisa orang agak audition enggak berpekit laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi
0: betul
1: kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah minat ngobrol lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayu cara me dikena sida mantai ke penglandia diri tu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini?
1: Iya, bisa. Jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megalah.
0: Oh, jadinya meh nyamai sidaya nantikan mu berita baru-baru update dari nuan.
1: Ya,
0: tau follow nuan, add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nick.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nick, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi tu. Lagu Nada Nyasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey Nick, kita dengarkan dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengarkan lagu hari Nick Ravensi. Gau lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan tanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gaga-gaga kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi berselang-selang ke ko ga bisa ga maya-maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nan tu de temu tu ko tu. Nyo bisa ga pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jim Jiwa, yeah, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Maya suba bisa ga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku maya nya suba case ino ke kira munuh direk lah untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agai dia nya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjuh na tingkat 2 api artai nya tadi ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lah rusak, bisa ke orang baru pian nak menyiko lagu orang nya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu artai nya tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ngi bisi ar bukai, munyi kedua. Ulang ngi mana hage na.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat bala follower nuan tu yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okay Nick.
1: Ya. Jadi ngage bala-bala peminat bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utainya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya,
1: ngambil sidaknya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Biar maka aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ilak merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa. Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live buat TikTok lagu ni. Agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu ni kurang etis ku DJ. Lepas ni munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawak hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Cuma jemih lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana ya.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli ke Babelayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya gay pensi yang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Na tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen ayuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa termegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat sampai juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: Nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau. Bak Simon Gleri Artis tu ke malam tu.
0: Okey. Awalnya meh laban lagu Nuan ke udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki. Nyingkai ngagai anugerah catat sapa juara kau udah tau nih, Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Okey, Nick. Jadi tua nya udah tai bab ngujur randau tua dalam program Gelir Artis. Kira ke sebenarnya tua nia ke lagu Pengerindu udah tai badan tu. Minta Nuan nyada ke mimi tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okey, ni mimi, Nick. Okey.
1: Aku belanja korang sama, boleh, Nick.
0: Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Terima kasih ni. Lama boleh beranau aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu ni.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berbahagia. Jimat pulai lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih. Ya, nyadinya benunya Nick Ravensi teman aku kalau tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 tengah malam.

0: kulai sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai sejalai
2: YFM.

Sarawak Agrofest 2029. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup dengan Utai Tumbuh dengan Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Karaoke Lumur 999. Reta tengkira oleh digegak, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

sah bupati Pacale Alun. Seliah kediri ari ngeunat lipun bincing, tau kengerja pengawas dulih ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Nanti diperhati ke jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulih jadi teladan ngage kita.
2: Jadi bisik ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi itu kita berarti ke gereh hati itu ianya yang nak rangka. Namun teka bisi lebih bau ya ianya tadi nak rangka ia berbagi. Ngami kebandingan deh bakal kebanjir tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang kebanjir kesuntuk pemakai labak tegak banjir deh.
1: Nauliah tegak bah.
2: Tegak bah ya nauliah minah. Kelimpah harinya kita ke Indo kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal.
1: Begini kenya.
2: Ati kita berarti kita ke Indo dia tu ergas ke seminar ergas dan ni kuku. Pihak ke ngadu kanya ia kenurun sekolah. Pihak ke ngadu kelaki kenurun kerja ia mega sikal ngerja pengawal di rumah tu. Ba Indo ke nyadi suri rumah. Tang ba Indo ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kita ke Indo tu mayuah gawa dia tu laban. Nak maka kita kelia. Jadi kita kelia nya totally. Sida ke Indo nya tadi nang mayuah nyadi suri rumah.
1: Nang meran ke pengawal di rumah.
2: Nang meran ke pengawal di rumah tapi dia tu mayuah kita nya tadi pengidup ruang bilik mayuah ba bandal ba pasal. Jadi bini tau ke sida ke Indo ianya mayuah gawa. Sida ia mega argas tau ke sikal lebuah bambik kanak sida ke Indo mega bisi.
1: Ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya urai Indo ke ngerija pengawal di rumah mega. Nah nanti kita berarti ke tu ulih de pedak kita beruang bilik kita ya nanti kita berarti ke tudah ina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah. Ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak. Kiruah bergagak ke air kupi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ia nak sikal. Nak uliah yang kerja pengawak tu pelabak ko.
2: Ya laban dia tu puan bini. Kita nak uliah nyak kerja laki. Nyak kerja bini nadai. Laban ruang bini tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh untuk pengawal dek tu, untuk pengawalku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megak nak happy berorang bilik. Nanti kita hanya bersawup Indo ke laki ke kita hanya tadi happy gagah kita yang kerja pengawal setiap hari.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
2: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekas Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekas Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekas Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah me leka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat Dubai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Agi megak berkawal dengan Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya berpenghidup sidak. Bahkan ni kita dekat lepas hari Penti Pemali itu.
2: Kita ke Arab, ke Tuhan, nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh. Ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen kreatin kalau selalu disebut malah pasta maya gumpuro besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga ana ya.
1: Aman.
2: Jadi tahan kita nak tahu nak 100% Arab. Kita nak tahu nak Arab kediri udah dilepas ari penti pemalinya. Lalu keni cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya bismiang. Nama pengawak kita, kita bumai, kita bersampai. Kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai. Bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita, kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama utai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15:56-58. Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kala tala ya tiudah meri ke kita pemenang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh andang beking siat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak tidak kerja kita ke Tuhan. Nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi, bersembiang, datai ke gereja. Nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas. Ari utai kena maneh.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai nona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan kan?

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengar ke Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku meri selamat pagi ngagai semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut meri puji ngagai Allah Ta'ala tiap hari kita. Lemai udah ngintu kita malam tu udah lemai kita medok siang hari tu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia. Sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala, terima kuasa apai kami tidak serga. Kami sudah berdosa ngelembanuan serta ngau diri sama diri dalam runding jakuk ngau pengawak. Tegal pengilap serta ngau pengelemik kami. Biar megau ngau pengawak tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar nasalati ke penyalahnya. Udekong lengkok ke semua dosanya. Tegal anak Tuhan Yesus Kristus kuda mati kami. Melepas kami dari semua penyalah kami ke udah. Lalu sahab kami ngepun ke penghidup ke baru, ke mulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Jesus nyau dekok debaik niki ke serga. Ia mutus kerunding dekok mansang ke Jerusalem. Ya lu ngasuh bala seruan berjalai dulu Rio. Di rantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung pendiau di menua Samaria. Dekat nyindia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak nerima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang ngagai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John medanya seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Taya nguyang lalu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung pendiau. Lepas sidok benar dan tahu jalai, sikur orang berjakuk ngagai Jesus. Aku dekat nitih kenuan, ngagai sebarang nurun-nurun berjalai. Jesus lalu berjakuk ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tak nak mensio nerendur alai ngalik ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjaku ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balau sidempu kemati. Tanuan pu nak tau nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekau nitih kenuan.

ujalai ngeradu tanah lumaliak ke belakang nak tahu jadi ni dia perintah Allah Ta'ala tu jaku Tuhan terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita Tuhan apa yang kami tidak serga Allah Ta'ala tiap madu kuasa tindak meruan sudah ngintu kami lumai kami medok hari siang hari itu dinding kami sehari itu apa yang kuasa nuan ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak. So kami ngatur kerja kami nunda kepesanuan, selalu ngagak kerja di kreduk kenuan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Yesus. Baik kami di surga kudus menama nuan, mendatai me perintah nuan, jadi me penekak nuan. Maka dalam surga bukannya mengkau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nanti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talo apa ya nak ngurual kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu, ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 bukulai ngomala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV Semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, bala tidak laki. Umai

0: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari Dua
1: dalam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu. Dengan lama-lama dia nemunya bisik pengerinduk. Labuh pengerinduk. Instrumen kita tu.
3: Barb.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak kan? Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berengkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintiung malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi mangkat belakang, selalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.
5: Duo Pagi Rewind.
6: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
7: Oh, okay.
6: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
7: Ah, oh, 31 ribu bulan.
6: Ya, 31 ribu bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Mm-hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca.
7: Mm-hmm.
6: Nak tu jawabnya tadi
7: yeah,
6: ni.
7: Yeah.
6: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi.
7: Mm-hmm.
6: Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel.
7: Mm-hmm.
6: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka.
7: Mm-hmm.
6: Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke Dubai, Melissa Francis. Noan ku pilih hari semua lelaki lagu di kena-kena pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningat. Jadi ngarak ke berita kita mana magang pagi tu peningat tak ke sari tu peningat. Kita iba hari kepenudi serita bak bulan 9 tahun 2026 ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam ngereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke serita ngarap ke pengawak ke di pramu kita maga mujo magang di pejalai ke serita. Okey, okay, kita peningat yang kanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningat selamat mendiang ke kami bak YFM pihak magang ngagi kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magang nyangkanya kita benung bak rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningat ngarak ke sama belak berjimat maya ke berbaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukan ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam keterubah tu dia aku dekat merenang kita ngah lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pi maga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu okey ngagi kita ke dekat berkongsi ngaku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendiang ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peninga bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tejap pihak peninga aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peninga ke dia di menua Sarawak kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar penuh Sarawak boleh mendiang ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spray kerga subak muda rega RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. Tok tok bekas sanggol suma. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida ge tuai dek. Engkan wal ne ke basana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah makanya megang nyak kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah siliak bajiak megang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat megang kurang udah ke nganyam dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia ke baru dinadai sidak ia ke lama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Keribai Lizrita Baji Atuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6:39 pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar yang ke baru aja nebah radio pagi tu tau kemasan radio pagi tu pendengar. Terima kasih laban seluruhan milih kami ba YFM. Okey, jadi ba jam kedua tu lagi pendengar dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email nge WhatsApp konti kami au. Tang banyak peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ke dekat diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalan ngelingi dataran Pehin Setia Raja Muka dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang Muka ya. Jadi jalai tidak dekat ditutupnya ianya jalai Setia Satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandu tahu ngasuh jalan itu tadi berdedah tau ke bersekut ne. Dan jumpa pihak peningah mensi mayuah uliah ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja Upis Pentaberan Perintah Sarawak bagi menemukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okey, nyak tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis ia dia ke servis pengerai tenyang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya megak peningah sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawak tau ke program ia ke BC diatur ba program Sarawak Ku Sayang Muka kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilah.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau setipikit ungkup pala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalu nur diau bisi mega diseria ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh isi.
2: Nama indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
1: Ba, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, berkenyak macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung. Baja anak jakung tau ke apai mawah tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9, 2026. Lalu dekat disengai berbala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4, 1 hari bulan 10, 2026. Lalu dekat dikubur kena hari 5, 2 hari bulan 10, 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan. Ianya ia kediau ba tinting laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau bebuling tapeng bebuling atas ngau baru mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebiliak ba entulang tawa bala ucuk manggi ba entulang danau kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru ngalama pelandua beduru pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Rembai Baru Ngau Asal Dabuak Nanga Ajau Luban Ulu Ngau Ilik Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik Tanuk Rian Bateng Jemat Ngau Muda Ba Kucing serta kebembelayan yang kebukai ia kena ulih dirintai ke dituk ia kengelala baja anak jakung ya baja anak jakung semua kita dipinta datai magang. Jadi penarang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai nombor tu 013-460-1207 tau ke 013-790-0931 ya. Aku nak baru pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari mindu anak idi madah ke pemati baja anak jakung tau ke apai mawah baja anak jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu dekat disengai tau ke diintu berbala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4, 1 hari bulan 10, 2026. Lalu dekat dikubur kena hari 5, 2 hari bulan 10, 2026. Bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepemelayan ianya Tuan Tony Malang Ting Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau berbuling tapeng berbuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bentuleng entawa bala ucuk manggi bentuleng danau kampung Iban Lubuk Antu Tanjung Baru Ngolama Pelanduk Beduruk Pelawak, Serudit A, Mungguk Gerinis, Terbiruk, Penunus, Bangkit Remai Baru Ngau Asal, Dabuak, Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus, Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk, Rian Batang, Jemat Jemat Ngau Muda, Ba Kucing serta kepemelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala baja anak jakung ya kenglala baja anak jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tau bertanya terus ngagai nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790-931 okey pesan kedua tu pesan pemati tu datai ari tum anak Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya

Ai berbala mayuh baru mai Jawa, Suri Laleng debak kena hari 5, 2010-2026, lalu dekat dikubur kena hari 6, 3010-2026, berpendam Suri ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar belayan, ia kedia bak Suri dua berumah, lubuk, jerai, penunus, batang rimbas ulu, ilik ngau tengah, kemidan jaya 100, sungai kelampai 100, Nanga Bangkit dua berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai asal ngebaru, Seruai, Bangkit Ijuak, Samuk, Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai, Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asin, Pasal Debak, ngau kapal belayannya kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala seni ikap, tau ke Indai Ulat ya, kengelala seni ikap, tau ke Indai Ulat. Jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Kau nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari tum anak Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya. Seni ikap tau ke Indai Ulat. Seni ikap tau ke Indai Ulat. Udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke disengai bebala mayuh baru mai Jawa Suri Laleng debak kena hari 5 2010-2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3010-2026 berpendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai ke Indai Ulat. Seni ikap tau ke Indai Ulat. Udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke disengai bebala mayuh baru mai Jawa Suri Laleng debak kena hari 5 2010-2026 lalu dekat dikubur kena hari 6 3010-2026 berpendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai lalu dekat dikubur kena hari 6 3010-2026 berpendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai.

Si menantu ya, Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apai mila, tau ke apai kis mila. Udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat disengai bebala mayu baru meh lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2010 2026. Lalu dekat dikubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kabemlayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu. Jadi penerang ke sile agi kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernomor 0178037944 ya, 0178037944. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari camung ane gadum dekat madah ke pemati apa sida ya, gadum ane jimbu tau ke jimbau, gadum ane jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 bulan 10 2026. Ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit. Lalu dekat di anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemlayan diau bernanga peraran, nanga pelagus pasir nai, nanga merit, nanga kemali, nanga kain, nanga seranggil, nanga cermin, nanga dia, nanga kota, nanga beluru, nanga dayuk, sungai rusak, kelutun di mutuk layau, sungai ipuh rumah jitap, nanga belabut rumah sikeng, serta kepemlayan yang kebuka yang kena uldiah dirintai ke dituk magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai Indairiti tahu ke bini camung bernomor 0142726520, tahu ke Seri tau ke Indai Malau 0145758344, tau ke Duliak tau ke Laleng 0198453424 ya. Kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya, gadum anak jimbu tau ke jimbau, gadum anak jimbu tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, tau ke aki ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batarajang kapit. Lalu dekat di anjung ke pendam kena hari Minggu ya, 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemlayan ke dia bernanga peraran, nanga pelagus pasir nai, nanga merit, nanga kemali, nanga kain, nanga seranggil, nanga cermin, nanga dia, nanga kota, nanga beluru, nanga dayuk, sungai rusak, keluntun di mutuak layau, sungai ipuah rumah jitap, nanga belabut rumah sikeng, serta semua kepemlayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Indairiti tahu ke bini camung bernomor 0142726520, tahu ke Sri tahu ke Indai Malau 0145758344, tau ke Duliak tau ke Laleng 0198453424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya, ke ditabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebentar kita mending ke berita peninggal, kita iba perinang dulu ngelagu ke Dibai Majestica Gila YFM Pengerak Pagi.

Ia mensemayuh oleh Pak Yang ba Menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei maja ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program tu ngempuruk ke bala pengari ari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngau Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasuk 17 ikut orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyang kau pengeluar program RTM Sarawak Andi Azrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri, lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansia. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru sita bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: bintang pejarin. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang atilantang hansyang gagir.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau?
1: Aku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Pesan tu Ari YFM.
9: YFM, segulai sejalai.

0: kitab tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Group Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
2: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatua
3: sama
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.